0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Yes, ini dia satu single dari Lady Gaga dengan Abracadabra. Semoga bisa bikin tambah semangat dan sedikit semangat dan ceria gitu kan ya di hari Minggu ini. Karena dari tadi pagi kayaknya ya, dan pasar sudah digurun hujan bawaannya. Pengen tarik selimut lagi, pengen tidur ya, mumpung hari ini hari Minggu juga. Pengennya males-malesan aja gitu. Kalau mau malas-malasan juga boleh, atau mungkin ada yang mau tetap semangat. Mungkin tadi pagi sudah ada yang lari-lari. Saya tadi baru aja ngelihat teman saya ikut lomba lari gitu kan ya, di daerah Sanur kalau nggak salah. Wah, luar biasa memangnya, sudah pegang medali dia pagi-pagi. Luar biasa. Nah, kalau Anda sendiri Sound FM, pagi hari ini dihabiskan dengan kegiatan apa? Apakah mau malas-malasan aja gitu kan ya, mumpung hari Minggu, mumpung weekend, apalagi hujan. Males banget ngapa-ngapain. Mau bikin sarapan aja kayak mager banget kan? Atau mungkin hari ini tetap semangat aja gitu kan ya. Karena sudah banyak agenda dari pagi, tadi mungkin olahraga sebentar, kemudian nanti siangan mau jalan-jalan sama keluarga. Atau mau meal prep gitu kan ya, mau nyiap-nyiapin bahan supaya besok tinggal cemplang-cemplung aja untuk bekal anak sekolah atau bekal Anda di kantor gitu. Coba cerita sama Winda kegiatan Anda di hari Minggu ini. Winda temenin juga nih sampai nanti di jam 1 siang, tentunya di Quality Time Part 1. Boleh banget sambil request lagu favorit Anda lewat WhatsApp dan Telegram ya, 0811-993-494, atau bisa juga lewat sosial media kami di @nfm Bali, kalau mau streaming di live.radio.nfm.com. Sekarang saya cek dulu di WhatsApp sudah ada Abah Waisa. Selamat pagi, ini mau dengerin lagunya. Oh enggak, dia cuma menyapa aja. Selamat sehat, lancarkan rezekinya. Terima kasih Abah Waisa ya. Ada Yan Bur Arini, selamat pagi, ini mau dengerin adalah Gia Indrawari yang 1000 kali. Oke, saya siapin dulu lagunya, terima kasih. Ada Gus Bawo juga, selamat pagi, mau dengerin lagunya adalah Silon Seven yang Sederhana. Oke, aku siapin dulu ya. Ada Gus tuh, selamat pagi, mau dengerin lagunya. Kamu requestnya yang mana? Oh, requestnya di line kedua ya. Beautiful Joji. Oke, coba aku cek dulu lagunya ya. Terima kasih udah request. Di Telegram ada Rian Putra, Clean Bandit sama Big Pig yang I Don't Wanna Hurt You. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih udah request ya. Buat sahabat NFM lagi yang pengen dengerin lagu favorit, Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Kalau mau request, mau salam-salam atau mau sapa-sapa Winda aja di WhatsApp, mau cerita-cerita gitu kan ya, boleh. Nanti Winda balas di WhatsApp ya. WhatsApp dan Telegram 0811-993-494 sekarang. Karena tadi udah dibuka sama Lady Gaga ya, saya mau bawa mood Anda lebih laid back dulu aja, lebih santai aja, bareng sama Juicy Lucy, This Is Gurun Hujan.

0: kenapa sih nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih hubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Blush on.
1: Ya, saat ini kita sampai di Blush On. Jadi Anda pernah dengar gak sih saat FM ada istilah kalau wajah boros? Waduh, ini dia suka belanja apa gimana ini? Kalau dibilang boros ya. Nah, ternyata tampilan dan juga usia kadang seringkali jauh berbeda katanya yang disebut dengan wajah boros. Tapi memang apakah itu hanya karena pemilihan makeup atau itu hanya karena pemilihan baju atau busana atau seperti apa nih saat FM ya? Kalau dari cnnindonesia.com ternyata ada beberapa kebiasaan yang ternyata bisa memicu tanda-tanda penuaan. Makanya dibilang wajahnya boros. Wah, apa aja nih? Ayo kita kulik satu persatu ya. Yang pertama adalah sering nggak pakai sunscreen ya. Ini kayak utama banget nih. Jadi Joshua Zehner, ini seorang direktur penelitian kosmetik dan klinis di Department Dermatology Mount Sinai Hospital, ini mengatakan satu hal yang bisa dilakukan agar kulit tampak muda dan juga sehat adalah dengan memakai sunscreen atau tabir surya. Karena paparan sinar ultraviolet itu menimbulkan radikal bebas yang merusak kolagen, elastin, dan sel kulit itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan penuaan dini pada kulit, kerutan, kemudian juga ada bintik hitam dan berkembangnya menjadi kanker kulit. Waduh, kemana-mana ya ternyata ya. Terus yang kedua yang menyebabkan wajah kelihatannya kayak boros gitu kan ya adalah camilan serba manis. Jadi konsumsi gula yang berlebihan ini gak hanya berbahaya bagi lingkar pinggang ya, tapi juga buat wajah. Camilan serba manis dan juga tepung akan meningkatkan kadar gula darah serta memicu peradangan dan juga jerawat. Selain cemilan, minuman-minuman kekinian nih juga sebenarnya mengandung gula tinggi. Misalnya kopi susu. Tambahan gula aren dan juga bahan-bahan lain ini membuat kandungan gula dalam kopi susu meningkat ya. Tiga kebiasaan yang harus kita hindari supaya nggak dibilang wajahnya boros ya adalah lebih sering rebahan. Ini aduh. Jadi buat sebagian orang, rebahan seperti reward ya setelah kerja selama mungkin 5 hari. Rebahan juga kerap digunakan sebagai sarana santai dan juga mengisi daya energi tubuh. Tapi kita juga akan kelihatan makin tua nih kalau misalnya rebahannya dijadiin kebiasaan. Jadi mengutip dari GQ, tubuh yang aktif bergerak dan juga sering berolahraga gitu ya akan mendorong sirkulasi dalam tubuh sehingga distribusi nutrisi sampai pada tingkat sel. Dengan kata lain, kulit akan lebih cerah, sehat dan juga muda. Nah, itu dia Zona FM. Ternyata ada 3 kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan atau masih sulit kita hempas gitu ya dari kebiasaan kita sehari-hari yang ternyata bisa bikin wajah kita kelihatan lebih tua daripada umur kita sendiri. Yang pertama adalah tidak sering memakai sunscreen atau sering tidak memakai sunscreen. Kemudian juga nyemilnya terlalu banyak yang manis-manis. Yang ketiga, lebih sering rebahan. Yuk mulai deh, kita kurang-kurangin kebiasaan itu supaya wajah kita gak kelihatan boros, Sobat FM.

0: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
2: Real dong.
0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salvo tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong. Baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau Klendis Grosir Bali.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya. Ya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya. Ya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Jepang. Silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Arya Mohan ya? Lagi mulai sama kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan penghentian sementara serangan militer ke Kiev, Ukraina selama 3 hari mulai Sabtu kemarin tengah malam waktu setempat. Menurut keterangan resmi Kremlin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan bahwa keputusan jeda serangan ini diambil menjelang kunjungan utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, ke ibu kota Ukraina tersebut. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.

tonight.

two is bad. Number

juga satu single dari Olivia Rodrigo dengan Bad Idea, Right. Rilis tahun 2023 saat NFM ya. Lagu yang udah 2 tahun umurnya, tapi 2 tahun lagi, 3 tahun ya. Sekarang 2026. Tapi masih asik aja didengerin. Nah, kalau misalnya saat NFM pengen dengerin lagu yang mungkin udah rilis tahun 2023, 2024 atau 2025, 2026 yang baru rilis juga kita punya loh saat NFM ya. Asal Anda kasih tahu saya dulu Anda mau dengerin lagu apa, caranya tinggal request aja sama Winda. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 boleh request lagu. Kalau misalnya ada, langsung saya masukin ke playlist. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk ya. Di sini ada, sebentar, ada Mbak Romi. Selamat pagi, udah siang ya, sekarang udah jam 11. Selamat siang, ini mau dengerin lagunya adalah Nikila ya. Lagunya yang akhirnya masuk ke Pinguin FM Bali ya. Lagunya sudah saya play. Semoga tadi sempat dengerin. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat FM aja. Terima kasih Winda, semangat sharenya. Terima kasih Mbak Romi. Di Denpasar hujan ya Win. Iya loh, dari pagi kata

kayaknya kalau di Jimbaran dari kemarin udah mendung-mendung aja. Sekarang oh iya lagi udah September ya, emang masuk ke musim hujan sih ya, September harusnya. Terima kasih Mbak Romi, semoga tetap lancar kegiatannya di hari Minggu ini, tetap bekerja katanya ya. Walaupun situasinya aduh agak mendung-mendung bikin mager banget. Lanjut di sini ada Mbak Juni, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Ed Sheeran, Save Fire. Semangat siarannya Winda. Streaming volumenya naik turun nih. Coba aku bantu cek ya. Tadi udah aku coba naikin volumenya. Semoga udah stabil ya. Tapi terima kasih reportnya. Nanti kalau misalnya masih naik turun volumenya, saya laporin ke ahlinya aja. Saya nggak bisa benerin soalnya. Terima kasih Mbak Juni laporannya. Ed Sheeran Saver ditunggu. Happy Sunday juga buat Mbak Juni sekeluarga ya. Mbak Desak Mariani mau dengerin Still Carol J. Oke, sudah saya siapkan sebentar lagi di play. Terima kasih. Ada Abdul juga, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Somber, My Body Is Not Ready. Akhirnya bisa streaming lagi setelah tadi pagi gak bisa diakses. Oh, tadi pagi sempat gangguan ya. Terima kasih ya Abdul ya. Aku malah gak tahu lagi tadi pagi. Tapi terima kasih reportnya juga. Ternyata sudah streamingnya lancar. Mungkin tadi, kalau tadi kata Mbak Juni, volumenya aja yang naik turun. Coba nanti aku follow up lagi ya. Terima kasih Abdul untuk laporannya. Requestnya Somber, My Body Is Not Ready sudah saya siapin. Terima kasih. Terus, oh katanya sekarang aman Winda. Oke, tadi sempat aku naikin juga volumenya. Semoga udah aman ya Mbak Juni ya. Terima kasih Mbak Juni, tetap stay tune berarti. Terus ada Mbak Ike Pancaneki, selamat siang, sedia aku sebelum hujan. Igitav, oke, aku siapin dulu lagunya. Mumpung mendung-mendung manja nih katanya, berharap turun hujan. Wah, kalau di Denpasar udah hujan dari tadi. Sekarang kayaknya masih mendung aja sih aku lihat dari studio ya. Lagunya aku siapin dulu lagunya Mbak Ika Pancaneki. Terima kasih udah tetap dengerin di hari Minggu ini ya. Oke deh, kayaknya udah semua saya bacain. Kalau mau request Salat Novena, mungkin ada yang baru dengerin Winda siaran. Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi boleh banget kalau mau request lagu favoritnya di hari Minggu ini ya. WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single Indonesia ya. Dari dalam negeri sendiri, this is Lugia dengan Memikat.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you ya kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Yes, Sobat Novem, kita sampai di Now I Know. Ada tahu gak sih di mana letak negara tertua di dunia? Kira-kira negara mana yang menjadi negara tertua di dunia? Ternyata adalah sebuah negara bernama San Marino. Ini menjadi negara resmi tertua di dunia yang didirikan pada tahun 301 Masehi di benua Eropa. Wow, ini tua banget sih, 301 Masehi. Dia didirikan dan dinobatkan sebagai negara resmi tertua di dunia, yaitu San Marino.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: update. Sport update.
1: Ya, Sport FM, kita sampai di sport update ya. Ada berita terbaru yang mengabarkan kalau Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo ini berpotensi bermain bersama setelah keduanya mendapat undangan untuk tampil dalam laga perpisahan Tevez. Dalam wawancara di platform streaming Olga, Tevez ditanyai mengenai kemungkinan mempertemukan Messi dan juga Ronaldo dalam laga perpisahannya. Katanya sih, kami akan menyatukan mereka. Wah, Tevez juga mengungkapkan bahwa dirinya masih berkomunikasi dengan kedua pemain tersebut lewat WhatsApp. Hal itu membuat peluang untuk mengundang Messi dan juga Ronaldo ke La Bombonera semakin terbuka. Wow, dan Tevez ini tengah mempersiapkan pertandingan perpisahan ya, yang rencananya digelar di La Bombonera pada Desember tahun ini. Nah, laga tersebut akan menjadi momen spesial bagi Tevez setelah lebih dari 5 tahun meninggalkan lapangan sebagai pemain. Kira-kira akankah mungkin terjadi kita melihat Messi dan Ronaldo bermain bareng di laga perpisahannya Tevez di Desember ini? Kita tungguin aja ya, sahabat NFM ya. Katanya sih mereka sudah kontak-kontakan di WhatsApp. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com, saya Winda Juwanita untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bu, kenapa menelan lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: September, Shop Smart, Stay Happy.
4: Cafe Shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo. Radio
5: Penguin. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

sarang tadi. Ini dia jawara kita di Pingin Hot Music Chart Tulus dengan Teh Hijau. Masih ada Winda di sini saat FM sampai nanti di jam 1 siang. Siang hari ini apakah sudah makan siang atau cukup dengan teh hijau aja? Teh hijau ini memang manfaatnya banyak ya, dan juga menenangkan gitu saat FM buat Anda yang lagi sibuk mungkin ya, diseruput dulu teh hijaunya. Mantap. Masih ada Winda ya sampai nanti di jam 1 siang. Kalau Anda mau request lagu favorit, boleh banget langsung aja WhatsApp dan Telegram 08 11 3 9 3 4 9 4 ya. Saya mau cek di sini yang belum saya baca. Tadi ada Mbak Juni, lagunya sudah ya. Madesak Mariani requestnya tadi Still Carol G sudah. Abdul juga sudah, Somber My Body Is Not Ready. Ada Kakak Bram, hai, ketemu lagi sama Winda. Dong, mau dong lagunya Damiano David yang Talk To Me ya. Happy Sunday, terima kasih hujan. Iya loh Kak Bram, di sini hujan, di sana hujan. Kayaknya seluruh Denpasar hujan ya pagi hari ini di hari Minggu ini ya. Lagunya aku siapin dulu, terus di Telegram tadi yang belum aku baca siapa ya? Rian Putra ya, lagunya belum aku puterin, maaf ya. Clean Bandit, Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Oke, aku siapin dulu. Yuk deh saat FM yang pengen dengerin lagu favoritnya, Winda masih di sini sampai jam 1 siang aja, kurang dari 40 menit ya. Jadi kalau mau request sambil nemenin makan siang, sambil temenin mungkin lagi mobiling di jalan, mau ke sebuah tempat menghabiskan quality time ya sama keluarga atau sama kekasih, Boleh, sambil ditemenin sama lagu favoritnya, WhatsApp dan Telegram 08 11 3 9 3 4 9 4. Sekarang saya mau ajak Anda throwback dulu kali ya, ke tahun 2018, Zed Marin Morris, Grey, This Is The Middle. Take a

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sudah hampir jam 1 siang saat FM. Winda Juwanita harus pamit karena waktu saya untuk menemani Anda sudah habis. Sebentar lagi dilanjutkan sama Dimas Satria yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Nanti jam 4 saya balik lagi kasih tahu Anda 10 lagu terbaru tentunya di Pink Venue Playlist. Winda Juwanita pamit dulu. Terima kasih saat FM yang sudah mendengarkan Winda dari tadi jam 10 pagi. Saya istirahat dulu ya, nanti jam 4 saya balik lagi. Happy weekend saat FM. Sekarang saya mau ajak Anda throwback ke salah satu lagu favorit saya. This is Bee Gees with Stay in a Life. Life.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Ini sebuah lagu dari Wisnu Santika, sahabat Bina FM, featuring Help dan Kibo ya, Kartel. Sengaja saya pilihin lagu ini biar Anda jadi lebih semangat gitu di Quality Time sesi kedua jam 1 nih, sahabat Bina FM. Biasanya kalau hari-hari kerja Senin sampai Jumat jam segini adalah waktu dimana kita capek-capeknya, iya gak sih? Tapi sekarang jangan, hari Minggu jangan pikirin kerjaan dulu, mending pikirin mau dengerin lagu apa di siang hari ini. Saya temani sampai nanti jam 4 sore. Jadi yang mau request langsung aja kasih tahu saya, oke? WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Jadi saya sudah update, tinggal di komen aja mau denger lagu apa, kasih tahu saya. Yang mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Sekali lagi saya kasih tahu nomor WhatsApp-nya ya, di 0811 393 494. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore aja.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Ini lagu yang sudah di request sama sahabat Win FM di WhatsApp ya, And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, lagu yang bikin kita jadi apa ya, mengingat berharganya waktu ya sahabat Win FM, gitu gak sih? Ini lagunya spesial buat siapa ya? Di WhatsApp kok. Selamat siang, ada Romi ya, bukan itu Romi si Pink Just Like Fire tadi sudah diputerin ya. Itu yang request adalah Agung Widyani. Tadi lagunya sudah diputer. Terima kasih banyak Sesi Potretnya. Kita jadi kepikiran keluarga yang jauh nggak sih kalau dengerin lagu ini. Apalagi sekarang kita lihat di Instagram itu kan lagi bencana alam, ada erupsi anak gunung ya di Jakarta dan sekitarnya. Ini teman saya juga kayaknya nggak jadi berangkat ke Jakarta. Semua safe semuanya. Kalau misalkan ada lagi berkegiatan tiba-tiba keluar terus mobilnya penuh debu, ternyata itu abu vulkanik, terus juga yang lagi jemur, itu gimana ya buat kesehatan? Apakah harus dicuci lagi atau enggak?
1: V that help.
0: Boleh Anda infokan ke keluarga Anda kalau yang berada di Jabodetabek sekitarnya itu ya, pokoknya yang terkena dampak sama debu vulkaniknya. Ini saya baca dari detik.health, ternyata kalau misalkan pas jemurannya itu kena partikel debu atau mobilnya yang kena apa ya, debu-debu gitu kan, debu vulkanik, itu sebaiknya dicuci saat PIN FM. Ini kata Profesor Dr. Agus Dwi Susanto SPPK mengatakan kalau pakaian atau benda lain yang terkena debu vulkanik sebaiknya dicuci menggunakan air. Karena kalau sudah menempel di baju atau di bahan-bahan misalnya mobil harus dicuci lagi, harus dikenain air kemudian dikeringkan di dalam ruangan indoor. Itu kata dokter saat dihubungi detik.com. Hal tersebut perlu dilakukan karena debu yang menempel itu bisa terhirup karena partikelnya itu sangat halus nih saat Min FM. Sama juga kalau misalkan Anda keluar ya terus Anda kena mata, itu jangan langsung dikucek karena partikel debu yang halus dapat menempel pada permukaan mata dan berpotensi menyebabkan iritasi. Itu dia. Jadi boleh diinfokan ke keluarga atau saudara atau teman kerabat gitu kan yang terdampak, dicuci ulang aja untuk keamanan.

0: contigo y zarangueo.
1: Amamos la tierra.
2: Woman, I beat you.
3: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
4: Have you ever been to Earth?
3: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
5: Are we gonna die?
3: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
4: Unless we get up together now.
6: Radio Penguin!
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hi guys!
7: Ya ampun, dia kesini loh!
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget!
7: Iya bener! Spill dong!
8: Rahasianya simple loh, semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru!
7: Oh, pantesan! Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu?
8: Of course! Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat! Dan Summer Breeze yang menembus batas!
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus!
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi.
13: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
12: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

Fran, sahabat PIN FM, ya, pandangan pertama, kalau misalkan pendengaran pertama ada nggak sih? Jadi kalau misalkan ada dengerin lagu gitu, tiba-tiba langsung suka, saya ada. Lagu yang jadi soundtracknya film Spider-Man, sahabat PIN FM, siapa yang nyanyi ya? Pokoknya ada salah satu lagunya itu, begitu saya denger, langsung saya suka, yang come on, come on, come on gitu loh. Ya udah, itu pendengaran pertama saya. Nanti pasti akan saya puterin, tunggu aja. Kalau Anda apa nih, lagu yang begitu Anda dengar langsung bikin Anda moodnya naik, atau dulu begitu pertama kali dengar Anda langsung suka, boleh kasih tahu saya, nanti saya akan puterin. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali. Ada fanpage, Instagram sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. X-nya ada di @radiopenguinfm. Kalau TikTok ada di @penguinfmbali. I-nya ada dua di belakang. Streaming itu di live.radio.

tunggu.fm.com, kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya, saya tunggu sampai jam 4 ya. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Dengan FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, sahabat Penguin FM, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada operasional penerbangan di sejumlah bandara di Indonesia, termasuk Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Jadi akibatnya, sebanyak 16 penerbangan di Bandara Juanda mengalami penyesuaian jadwal dan 12 diantaranya batal. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan kalau penyesuaian operasional penerbangan lebih dulu terjadi di sejumlah bandara lain akibat erupsi tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut kemudian merembet dan turut mempengaruhi operasional penerbangan di Bandara Juanda. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang spesial

Maroon 5, sahabat Pina FM Memories, ya, lagu dari tahun 2019. Nggak tahu kenapa sekarang lagi kayak seneng banget sama lagu ini. Beberapa kali siaran saya pasti selipin lagu ini. Saya nyanyi barusan. Nggak tahu deh, mungkin lagi kangen seseorang ya yang sedang nggak bisa ditemuin. Nah, ya sudahlah. Kalau sekarang misalkan Anda kangen sama lagu yang pengen Anda dengerin di siang hari ini, boleh kasih tahu saya. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore. Jadi masih panjang lagunya, masih panjang quality time-nya. Langsung WhatsApp aja di 0811 393 494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @penguinfmbali, ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya, X-nya di @radiopenguinfm. Mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat siang, ini ada tadi namanya Agung Wityani. Hai, selamat siang Agung. Mau request lagunya Ari Lesmana Sesi Potret, tadi sudah saya puterin. Ada Abah Waisel juga, selamat siang. Mau dengerin lagunya siapa? Oh enggak, dia cuma stay tune aja. Terima kasih, selamat bertugas ya katanya. Oke, terima kasih Abah Waisel. Ada Bu Iga Pancaneki, selamat siang. Mau request lagunya Nadif, Bahasa Lamah yang Penjaga Hati, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat sahabat Pina FM aja, buat Dimas, terima kasih. Agus Ade juga, hai apa kabar Agus Ade. Mau dengerin lagunya Semi Semorangkir, Yang Bahagia Selamanya. Kalau nggak salah tadi sudah saya puterin lagunya. Oke, salam buat sahabat Pina FM, buat Dimas, terima kasih kembali ya. Ada Romi di Jimbaran, selamat siang Romi. Kalau Romi mau request lagunya Pink yang Just Like Fire, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Salamnya ada nggak? Coba saya lihat. Oh ada, buat sahabat Pina FM, buat Dimas semangat siarannya. Lanjut ada Mbak Dian. Kalau Mbak Dian ini merequest lagunya Gigi Peres yang Sailor Song, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat sahabat Pina FM, buat Dimas semangat siarannya. Terima kasih, sama-sama Mbak Dian. Mbak Jun, hai. Enaknya hari Minggu santai di rumah katanya. Saya juga pingin gitu loh, se-weekend, mungkin beberapa jam aja, kayaknya nanti malam deh saya pingin santai-santai aja di rumah sambil Netflix-an, sambil makan cemilan-cemilan favorit. Kalau saya sih sempol, gak sehat ya. Ya udah, happy enjoy di rumah ya sahabat ya Mbak Juni. Tadi lagunya yang di-request itu Charlie Puth yang Home, sudah saya puterin, terima kasih banyak. Di Telegram nanti ya saya bacain, oh sekarang aja deh. Ada Rian Putra, halo, mau request lagunya Peggy Go yang Woman. Saya cari dulu, saya siapin, nanti akan saya puterin. Oke, yang lain saya masih tunggu ya, yang mau request lagu favoritnya. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore, jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811 393 494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali, sosial media di @penguinfmbali. Oke, saya tunggu sampai nanti jam 4 sore.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

Ini sebuah lagu dari Van featuring Janelle Monae, Salat Bin FM, We Are Young. Pria muda yang satu ini juga enggak berhentinya buat mencetak rekor Salat Bin FM. Halan, halan. Ini beritanya selengkapnya akan saya kasih di Sport Update. Update. Oke, jadi Erling Haaland saat Bin FM ini resmi masuk daftar pemain yang mengkoleksi 300 lebih dalam karirnya. Ini golnya ya, atau klub 300 usai Manchester City menang 1-0 atas Coventry. Jadi gol tersebut dicetak Haaland dengan sundulan pada menit ke-20 berkat gol tunggal Haaland. Man City melanjutkan tren positif tidak pernah kalah dalam asuhan Enzo Maresca. Jadi sudah begitu, ini luar biasanya lagi sahabat Bin FM, Haaland melewati rekor Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe dalam jumlah pertandingan yang dibutuhkan untuk mencapai 300. Jadi Haaland itu mencapai 300 gol, butuh pertandingan yang lebih sedikit daripada Ronaldo dan juga Mbappe. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Sidi Mas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ini lagu yang spesial di request sama Rian Putra. Hai, selamat siang Rian Putra, Peggy Go, Arya Star. Woman, ini maksudnya mungkin wanita ya. Lagu yang vibesnya itu beach club banget di sore hari, ya gak sih sahabat Pini FM? Ya udah, terima kasih Rian Putra sudah request. Ada Abdul MT juga lagunya sudah saya siapin. Yang lain saya masih tunggu ya, yang mau denger lagu favoritnya. Jadi saya tunggu sampai nanti jam 4 sore. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau gak bisa lewat semua sosial medianya Pengen FM, ada di @PenguinFMBali. Ada fanpage Instagram sudah saya update di @PenguinFMBali. Kalau X-nya di @RadioPenguinFM. TikTok kita ada di PenguinFMBali. I-nya ada dua di belakang. Yang mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Tinggal kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 4 sore.
1: Now I know. Now I know.

Sahabat PIN FM, ini San Marino adalah negara resmi tertua di dunia yang didirikan pada tahun 301 Masehi di benua Eropa.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bali. Pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
8: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
9: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
10: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
11: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
8: Ya, kok aku dikit dari grup?
12: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Penguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Saat Penguin FM, stay focus, stay on ya. Di quality time hampir aja saya kelewatan nih. Ya udah, ini quality time sama Nani Jampat, masih ditemani sama Dimas Satria yang baru aja stay tune. Boleh, masih bisa request lagu favoritnya. Masih ada waktu 1 jam buat temani Anda di sore hari ini. Langsung aja kasih tahu WhatsApp atau Telegram ya. Mau bacain dulu yang sudah masuk di Telegram. Selamat sore, ada Rian Putra. Halo, Rian Putra merequest lagunya Peggy Go, Aira Star Woman. Tadi sudah saya puterin, terima kasih buat Dimas. Ada Abdul MT juga, selamat sore. Mau request lagunya Dua Lipa yang Training Season. Tadi sudah saya puterin. Salamnya buat sahabat Bina FM. Selamat menikmati hari liburnya. Buat Dimas, selamat tugas, siaran, dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang mau cek yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat sore. Tadi yang belum sempat saya baca itu ada Amin Mimbar di Singaraja. Halo, di delete. Tadi sudah saya puterin pokoknya lagunya ya, Amin Mimbar. Terima kasih banyak. Ada Ubay juga, selamat sore. Kalau Ubay merequest lagunya Fish yang Nina, tadi sudah saya puterin. Terima kasih banyak. Ada Tinita tadi yang tanya lagu ya, sudah saya jawab. Terima kasih. Anggun katanya titip salam. Siap. Ngun, hati-hati di jalan ya. Katanya Anggun ini sepertinya perjalanan dari Tabalan ke sini hujan deras di jalan, hati-hati buatannya yang mau menuju ke Bedugul atau ke Singaraja gitu kan. Ini Anggun bilang kalau di harusnya di perjalanan ke situ ya hujan deras, jadi hati-hati. Mulai itu di check out jas hujan atau dicari-cari lagi jas hujannya. Payung juga mulai dimasukkan ke mobil karena sudah masuk ke bulan ber itu biasanya hujan mulai berdatangan. Oke. Sekarang saya mau sapa dulu juga yang sudah masuk di fanpage ya. Selamat sore buat yang sudah hadir di fanpage. Ada Iwan Berata, ada Gustayu Parwati, Igde Sudana, Dede Mahes, Komeng Suwerti, Ricky. Kalau Ricky merequest lagunya Java Jive yang dia ya. Salamnya buat Devi Rosmalasari, buat Dimas terima kasih, ada Nova, ada Rai, ada Ketot Ari Sugida Dinastra, ada Eksapong, Ketut Sojina, ada Muhammad Syaifi. Terima kasih buat yang sudah hadir di fanpage juga. Buat Ricky lagunya ditunggu. Yang lain juga saya masih nunggu. Yang mau request lagu favoritnya, saya tunggu sampai jam 4 sore aja. Langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram, sahabat Pin FM, di 0811-393-494. Kalau nggak bisa lewat semua media sosialnya Penguin FM, di @penguinfmbali, fanpage, Instagram, sudah saya update, tinggal di komen aja. Kalau TikToknya di @penguinfmbali, streaming di live.radiopenguinfm.com. Saya tunggu ya, sampai jam 4.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Aditya Sofyan, sahabat Pin FM, sesuatu di Jogja. Ini kita semua tahu ya kalau sesuatu sudah terjadi di Kalimantan kemarin. Ya walaupun sekarang yang lagi banget terjadi adalah erupsinya gunung. Tapi beberapa hari yang lalu juga kita jangan lupakan tuh kebakaran yang terjadi di Kalimantan. Dan ini Serina mau cerita pengalamannya membantu untuk memadamkan api di Kalimantan, sahabat Pin FM.

Munaf ini cerita kalau sangat sulit banget nih memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Hal tersebut ia rasakan saat hari ketiga di Kalimantan Tengah bersama Borneo Orangutan Survival Foundation. Jadi saat terlibat upaya untuk memadamkan di area hutan belakang Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya, ia menilai medan yang ditemui kali ini lebih menantang dibandingkan saat rewetting atau pembasahan kembali di Hiu Putih dan juga Taman Wisata Alam Gelaget Tiau. Katanya bikin capek banget. Ini ceritanya ya, katanya di sana itu cukup lama, dia dari pagi sampai sore, kemudian sempat break makan siang, lanjut sampai malam. Dia juga bilang kalau di terrain lebih challenging, karena banyak sekali batang-batang kayu di atas gambut yang sangat panas, itu kata Sherina. Jadi setiap kali dia mau melangkah ke depan, dia harus mendinginkan dulu, karena masih sangat aktif tuh baranya. Kebayang ya, kita kena api dikit aja itu udah panas banget. Apalagi ini masih membara, jadi harus dipadamkan dulu, baru dia bisa jalan. Dan itu juga masih berasa panasnya. Jadi upaya pemadaman itu gak selalu berakhir setelah api terlihat sudah padam. Ia pun benar-benar merasakan dan memahami proses tersebut dapat menguras tenaga hingga mental para relawan. Sherina pun berharap pengalaman yang ia lihat dan merasakan langsung di lapangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Itu dia ya cerita pengalaman dari Sherina. Semoga lah ya nggak terjadi lagi.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

Dengan lu judul lagunya Salpin FM, kisah kita telah usai, tapi yang usai itu quality time-nya ya, karena sudah jam 4, jadi sudah waktunya buat saya pamit. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, yang sudah kirim salam semuanya juga, terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Sekarang sudah siap nih Winda Juanita untuk membawakan lagu-lagu terbaru di Penguin. Saya pulang ya, selamat hari Minggu, bye-bye.

0: Penguin New Playlist.
1: Penguin FM, sweet music station, shop smart, stay happy. Hai, Winda Jonita sedang muncul di Minggu sore di tanggal 6 September 2026. Artinya ada 10 lagu baru juga yang akan memulai debutnya di Penguin FM Bali. Gak sabar ya, mau kenalan sama mereka? Sama. Tapi tunggu dulu, karena seperti biasa saya mau kasih tahu kalau di Penguin New Playlist saya nggak pernah sendirian. Ada tim yang masih selalu membantu dari belakang layar. Mereka ada Wibi Nugraha Music Director, Petri Jackson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. Nah, sekarang baru deh kita langsung menyapa single yang pertama yang sudah siap menyambut kebahagiaan. Say hi to Olivia Rodrigo with Serena Joy.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Enjoy ke berbagai platform streaming pada 24 Agustus 2026. Sebelumnya, lagu ini hanya tersedia dalam edisi fisik terbatas sebanyak 500 CD yang dijual secara eksklusif di Analog Record Shop, Tustin, California, pada 21 Agustus lalu. Seluruh CD tersebut langsung terjual habis pada hari yang sama. Serena Joy direkam dalam sesi pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, yang dirilis pada Juni lalu, tetapi tidak masuk ke dalam daftar lagu final albumnya. Olivia Rodrigo juga mengungkapkan bahwa sebagian dari seluruh pendapatan bersih dari lagu ini akan disumbangkan kepada Daisy Chain Fields Fund. Sudah yakin ketemu single berikutnya belum nih? Siap-siap mendengarkan Afghan dengan Langit Merah Muda.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Asgard merilis lagu Langit Merah Muda sebagai original soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Lagu ini hadir menjelang perayaan filmnya di bioskop Indonesia pada 10 September 2026. Berdasarkan siaran pers Trinity Optima Production, Afgan terlibat dalam film sebagai pemeran Kafka sekaligus pengisi soundtrack. Lagu ini bernuansa romantis dikerjakan Afgan bersama Randy Pandugo dan juga Mohamed Kamga. Randy Pandugo juga dipercaya sebagai produser yang mengolah musik untuk memperkuat nuansa cerita dalam film. Masih dalam negeri sendiri, sekarang kita dengerin single terbaru dari Nadine Amizah dengan Reservasi Untuk Dua.
1: Fresh single on Penguin FM.

baru dalam perjalanan bermusiknya dengan merilis album studio ketiga Laika yang ditinggalkan. Judul album mengambil kisah Laika, anjing luar angkasa milik Uni Soviet yang dikirim dalam misi satu arah pada tahun 1957. Kisah tragis tersebut menjadi metafora utama bagi Nadine untuk membicarakan duka, ketiadaan sosok ayah, serta kerinduan yang tidak tersalurkan hingga berubah menjadi kemarahan. Salah satu bentuk kerentanan itu terdengar dalam lagu Reservasi untuk Dua, ketika Nadine Amiza menggunakan pilihan kata yang lebih keras dan terus terang dibandingkan karya-karya sebelumnya. Sesi pertama Winda Juanita tutup ya, sebentar lagi kita akan bawakan 4 judul baru lagi, yaitu salah satunya datang dari Jenny. Tunggu sesaat lagi ya.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy. Asik banget nih. Baru dibuka, kita langsung mendengarkan single baru milik dari Adela dengan Ain't in LA. Penyanyi pop asal Slovakia yang meroket lewat ajang The Debut Dream Academy, Adela resmi mengumumkan detail album debutnya yang berjudul Prima. Album yang diproduseri oleh Dylan Brady dari 100 Sex ini, serta produser Blake Slatkin, dijadwalkan meluncur pada musim gugur mendatang di bawah naungan label Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Adela juga meluncurkan single terbaru berjudul Ain't in LA. Lagu ini mengusung warna musik pop yang menangkap nuansa hits terbaik Miley Cyrus dengan memanfaatkan elemen sampel lirik dari Miley Cyrus di era album Bangers. Move ke single berikutnya, kita kedatangan One Republic dengan Pay That Toll.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: spesial di salah satu panggung ikonik Los Angeles. OneRepublic menghadirkan karya terbaru untuk menemani perjalanan musik mereka sepanjang tahun ini. Band yang dinominasikan Grammy ini resmi merilis single Pay That Toll melalui BMG, sekaligus memperkenalkan Visualizer yang menyertai lagu ini. Kehadiran single ini menjadi rilisan terbaru OneRepublic di tengah jadwal tour internasional yang masih padat. Pay That Toll dirilis hanya beberapa minggu sebelum OneRepublic dijadwalkan menjadi penampil utama dalam dua konser di Hollywood Bowl pada 11 dan 12 September. Dari OneRepublic, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan lagu terbaru dari Eras Tour dan juga Zayn dengan singlenya Heaven Baby.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: mempertemukan dua karakter vokal dari latar musik berbeda lewat Heaven Baby. Kolaborasi bersama Zayn Malik yang menjadi salah satu lagu dalam album studio terbarunya Stargirl. Album berisi 16 lagu tersebut resmi dirilis pada 14 Agustus 2026, menandai langkah terbaru era Star untuk memperluas jangkauannya di panggung musik internasional. Setelah album sebelumnya, The Year One Turn 21, berhasil menjadi rilisan pertamanya yang masuk ke tangga album Billboard 200. Yang nungguin single barunya Jennie, saya nggak umpetin lama-lama ya, dia sudah muncul dengan Heaven.
1: Fresh single on Penguin FM.

Jennie Blackpink resmi merilis Heaven pada 28 Agustus 2026 sebagai bagian dari EP solo terbarunya berjudul Fallen Angel yang dibagikan oleh Oat Atelier dan juga Columbia Records. Jennie rupanya ikut serta sebagai penulis utama dalam pembuatan lagu ini. Makna lagu Heaven menceritakan dinamika hubungan yang adiktif, rumit, dan penuh luka, namun tetap terasa memikat. Break lagi ya kita, masih ada 3 single baru lainnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Winda Jonita sudah kembali di Penguin New Playlist bersama single baru dari Alex Warren dengan Emerald Eyes. Alex Warren membuka babak baru dalam karirnya melalui album terbaru Wild Child yang hadir setelah popularitasnya meningkat pesat dalam setahun terakhir. Salah satu lagu yang turut menjadi sorotan dalam album ini adalah Emerald Eyes yang dipilih sebagai focus track album. Lagu ini memadukan dentingan piano dengan beat yang stabil, bass yang kuat, serta sentuhan riff dari gitaris legendaris Nile Rodgers. Alex Warren menggambarkan Emerald Eyes sebagai lagu cinta yang membuat pendengarnya ingin berdansa dengan nuansa musik club awal 2000-an yang dipadukan sentuhan modern dan juga atmosfer dreamy pada bagian bridge. Sudah siap mendengarkan single baru dari Mahalini? Langsung aja, gak usah lama-lama, ini dia Percuma.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Mahal ini kembali meramaikan industri musik tanah air dengan lagunya Percuma yang rilis pada Jumat 28 Agustus lalu. Ditulis oleh Mahal ini, Martinus Tintin dan juga Muhammad Kamga, Percuma bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Lagu ini sebelumnya berhasil dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu dengan sangat indah. Mahal ini menghadirkan interpretasi baru untuk lagu Percuma dan tetap mempertahankan kekuatan emosi dari cerita di dalamnya dengan point of view yang berbeda. Sebagai single terakhir kita minggu ini, langsung aja kita persilahkan Wisnu Santika dan juga Judika dengan singlenya Tak Mendua.
1: Fresh single on Penguin FM.

Santika dan Judika merilis lagu berjudul Tak Mendua pada 28 Agustus 2026 melalui kanal YouTube Wisnu Santika. Lagu ini merupakan bagian dari album Map of Feelings. Tak Mendua diciptakan oleh Wisnu Santika. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasa tidak dipercaya oleh pasangannya. Dia dituduh memiliki rasa pada orang lain, padahal dia tetap setia dan ingin meyakinkan bahwa orang yang dicintainya adalah tempat dia ingin kembali. Pion FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sudah 10 lagu yang hadir, kita putar lagi aja siapa ya mereka. Yang pertama adalah Olivia Rodrigo,

0: Waktunya Winda Jonata pamit. Terima kasih loh buat yang udah setia mendengarkan dari jam 4 sore tadi. Sekarang Winda Jonata pulang dulu. Bye-bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.

Bingung FM, your sweet music station. Hai, halo, selamat sore sahabat Bingung FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugrahadi Music Highlight untuk minggu ini. Yuk kita mulai music highlight kita dengan lagu-lagu top 3 Spotify Global. Kita mulai dari posisi 3, ada Justin Bieber dan Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat, Tame Impala, Loser. Dan juaranya adalah Karol G, Jude Lyne, dan Ruth.

0: Music Highlight.
1: 103.6.
2: Guys, huh? Itu Mohan ya?
3: Hi guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
1: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
7: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Music highlight.

Kita tutup music highlight kita minggu ini dengan tiga besar Spotify Indonesia. Ada Rem Laude dengan Dunia Yang Nanti di posisi ketiga, And Now Ari Lesmana masih di posisi kedua, dan Tulus dengan Teh Hijau di posisi pertama. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100.000. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

Dengan Nova Mirsud Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Nadif Basalamah dengan Semoga Kau Bisa Maafkan Ku Beribu Kali. Ini harapannya berarti hubungannya panjang ya, makanya ya 1000 kali maaf pun bakalan diberikan kok kalau misalnya emang serius gitu kan ya. Tapi itu kan harapannya Nadif gitu. Nih kalau harapannya sahabat pengen FM apa? Kalau misalnya emang sejauh itu harapannya ngobrol kita jadinya panjang gitu kan. Kalau harapannya hanya sekedar ada lagu yang nemenin dan hari minggunya tidak merasa sepi, nah itu bisa tuh bilang aja ke saya ya. Kalau masalah yang kayak tadi, kalau ke saya agak ini ya, agak PR ya. Kalau di saya jadinya nggak tahu nih bisa ngasih atau enggak 1000 kali maaf untuk Anda. Nih kalau misalnya mau ngasih lagu-lagu favorit itu bisa sampai jam 8 malam apalagi ya. Jadi buat Anda sahabat pengen FM, pengen lagu apa yang menemani di hari Minggu ini, Minggu yang tidak terlalu cerah ya sahabat pengen FM, karena tadi sore sempat mendung tuh jam berapa ya tadi, jam 4:30 kayaknya, itu cuacanya tidak secerah minggu-minggu lalu gitu. Tapi ya masih belum hujan sih ya. Di utara kayaknya udah hujan deh, area bukan Mengui tuh tadi, masih di Tabanan sih itu ya. Tapi mungkin ada di wilayahnya sahabat pengen FM, daerah Anda yang lagi stay tune hari ini tuh ada yang sudah hujan kah? Karena ini sudah memasuki bulan berber ya, September nih. Apakah sudah mulai musim hujan nih sahabat pengen FM? Ya bagaimanapun keadaan cuaca di weekend ini, tetap dinikmati ya, harus ya. Karena besok sudah hari Senin dan harus menjalani aktivitas seperti biasa, ke kantor, kerja, mencari rezeki tentunya, apalagi sudah mau tahun baru, ya kan? Resolusi di tahun ini harapannya ya biar cepat tercapai juga gitu kan. Jadi sahabat pengen FM lagi mikir panjang jadinya ya, kalau misalnya ngomongin resolusi nih setiap weekend dia aja sama aku diingetin terus gitu. Iya ya, saya ingetin terus deh. Ya udahlah kan, seminggu sekali saya nongol gitu kan. Diingetin sekali-sekali enggak apa-apa kan, biar enggak kelupaan terus gitu. Nah, nih sahabat pengen FM mau ngomongin apa aja sekarang? Boleh kok, salam-salam sapa-sapanya juga boleh banget ya. Lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, X-nya itu di @radiopinginfm. Hari ini Anggun Cerita yang menemani Anda sampai jam 8 malam di Intermezzo Weekend.

0: Jakarta, Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Tune FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sabar Pingin FM, tim Boccia Indonesia menjadi juara umum Seoul 2026 World Boccia Championship, yang dimana Boccia ini sendiri itu adalah cabang paralimpiade yang dimainkan sambil duduk di kursi roda. Jadi pemain melempar, menendang, atau meluncurkan bola lewat rem dan juga bola yang paling dekat ke bola putih di tengah lapangan yang menang. Nah, cabang ini masuk paralimpiade sejak 1984 dan tidak punya padanan di olimpiade. Jadi Indonesia turun di kelas BC1 dan BC2 yang dimana pembagian berdasarkan tingkat hambatan gerak atlet. Hasilnya 3 emas dan 1 perak. Emas nomor bergu BC1, BC2 direbut oleh Rizal, Giska dan juga Yuda setelah mengalahkan Portugal di 9-4 ketika final. Dan 2 emas lainnya itu disumbang oleh Afrizal Syafa di BC1 Putra dan Handayani di BC1 Putri. Sementara ada nih sahabat Pingin FM meraih perak, yakni Felix Yuda itu di BC2 Putra. Ini bisa dibilang debut Indonesia di kejuaraan dunia boccia dan juga langsung mencatat 3 hal sekaligus, yakni medali pertama, gelar juara dunia pertama, dan status juara umum pertama. Dan kejuaraan ini tuh digelar 4 tahun sekali dengan poin ranking setara paralimpiade.

Dengan FM Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, sahabat Pian FM, Justin Timberlake dengan No Angel sudah terputarkan. Dan masih bersama Anggun Zanita yang menemani Anda di Intermezzo Weekend. Hari ini seperti biasa ya, kita sapa dulu yang sudah bergabung hari ini. Dan buat Anda yang baru bergabung, silahkan kalau misalnya mau request lagu favorit, boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram kita di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh banget itu ya. Ada saya yang sudah update di sana, postingan saya yang belum keganti ya. Itu kayaknya dari tahun lalu deh itu. Tapi ya nanti ya, tunggu ya sebentar ya sahabat Pingin FM, ada foto baru nanti saya ganti lagi. Buat Anda yang mau request di Instagram, di fanpage Facebook, boleh banget di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Hari ini sampai jam 8 malam aja loh. Jadi buat Anda yang baru aja keluar rumah nih karena mau beraktivitas di luar gitu kan, boleh banget request lagu favoritnya buat menemani perjalanan. Atau Anda yang di rumah aja tuh juga boleh ya, biar hari Minggu lagi makan malam nih, siapa tahu gitu kan, ditemenin dengan lagu favorit gitu kan, makin pas daripada sepi-sepi aja gitu. Biar nambah semangat juga, mengisi tenaga sebelum besok menjalani hari Seninnya seperti biasa. Kita sapa dulu kali ya yang sudah menyapa hari ini. Ada, ini sebenarnya agak, ini ya sahabat Pian FM, kalau misalnya suaranya Anggun ada problem, tolong diinformasikan. Ini saya lagi dengar satu suara aja sebenarnya nih, tapi ya masih menyesuaikan mix terbaru kita ya. Selamat petang buat yang sudah bergabung hari ini di Intermezzo Weekend. Ada Adi Hendrawan, halo, hari ini minta lagunya Sila on Seven, Yang Tunggu Aku di Jakarta. Oke, siap. Terus ada Aba Wasyal juga hari ini menyapa, stay tune-nya dari Gianyar ya. Buat Anggun Zanita, selamat bertugas aja katanya sampai tuntas. Oke, ditunggu loh nih sahabat Pingin FM, adakah lagu favoritnya yang mau diputarkan? Telegram, oke, di Telegram ada Rian Putra di Uluwatu dengan requestannya itu Charlie Puth dan Hikaru Utada dengan Home-nya. Oke deh, ini udah yang rindu rumah kayaknya ya. Thank you ya, ditunggu lagunya, sudah saya masukkan ke playlist. Terus nanti dulu deh kita baca lagi, masih ada ya, tiga dulu lah ya. Makin ramai gitu kan makin suka nih saya, sahabat Pingin FM. Jadi buruan ya, lagu-lagunya masih sepi. Boleh banget buat Anda yang mau request lagu favorit, silahkan lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete pak, abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

keliling Indonesia. Kali ini kita akan mengajak sahabat Pilihan FM untuk cari tahu informasi seputar tempat wisata, ya bisa dibilang tempat yang bisa Anda kunjungi. Ini tanpa diduga muncul sebuah fenomena di Jawa Tengah gitu. Ini di tahun 2025 dan sampai hari ini tuh masih sering dikunjungi sahabat Pilihan FM. Ada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ya. Ada Bleduk Keramasan namanya. Ini belakangan ini makin ramai lagi nih dikunjungi wisatawan. Adapun Bleduk Keramasan itu adalah Mud Volcano atau Gunung Lumpur. Jadi lokasinya berada di Kalang Lunduk, Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Bleduk Keramasan, yang dimana itu adalah fenomena alam. Muncul semburan lumpur atau gas dari dalam bumi yang membentuk endapan lumpur di sekitarnya hingga seperti gunung baru. Nah, Bleduk Keramasan ini berada di tengah hamparan persawahan, sahabat Pingin FM. Jadi sehingga pengunjung harus berjalan kaki dan akses ke sana itu paling mudah itu dengan melalui Dusun Medang. Nah, perjalanan nantinya akan melalui jalanan tanah di persawahan sehingga lebih baik dilakukan saat musim kemarau ya. Jika hujan itu kondisinya akan sangat licin dan lumayan menyusahkan. Nah, di puncak itu terdapat semacam lubang kawah berisi lumpur cair yang sesekali meletup gitu, mengeluarkan lumpur dan juga gas. Saat hendak meletup terdengar suara seperti gemuruh guntur dari dalam gunung ini. Dan letupan lumpur lalu terjadi dan ada sedikit bau gas juga saat menerbangkan drone gitu ya, misalnya dari bawah. Keterangan di layar menunjukkan bahwa ketinggian Gunung Lumpur ini adalah sekitar 8 meter, sahabat Pingin FM. Jadi jika ingin berkunjung, maka waktu paling pas adalah pada pagi dan sore hari ya. Karena pada siang hari, sengatan sinar mataharinya lumayan banget tuh, lumayan terasa panas. Selain itu juga usahakan berkunjung saat cuacanya cerah. Karena jika hujan, ya tadi jalan tanah dan pematang sawah itu akan licin. Kemudian saat naik ke puncak, pastikan Anda jangan terlalu dekat dengan kawah untuk mengantisipasi agar tidak sampai terjatuh ke dalam kawahnya. Juga ada risiko tanah sekitar kawah itu amblas juga ya. Pengunjung juga diimbau nih tidak berlama-lama saat berada di puncak karena itu juga berisiko menghirup gas beracun yang keluar dari kawah ini.

0: September, shop smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

Bin FM Shoot Music Station Shop Smart Stay Happy. Sabar Bin FM Run bersama dengan Kahitna dengan Salamku untuk Kekasihmu yang Baru. Ini lagu spesial yang hari ini tuh di request oleh Agus Ade di Tabanan. Thank you ya sudah menyapa hari ini ya. Lagunya sudah terputarkan tadi. Salamnya buat siapa sih itu sebenarnya? Hari Minggu gitu ya. Lagunya Salamku untuk Kekasihmu yang Baru. Itu ada makna tertentu kah? Atau emang lagi pengen dengerin itu aja? Gimana nih? Ayo, saya butuh konfirmasinya nih buat Agus Ade nih. Tapi anyway, thank you ya buat Agus Ade sudah request hari ini. Sudah menyapa di Intermezzo Weekend bersama Anggun Zenitanya. Tadi salamnya itu buat semua sahabat pingin FM aja. Dan buat Anggun Zenita katanya terima kasih. Oke, thank you ya buat Agus Ade. Terus lanjut dulu yuk sahabat pingin FM. Anggun Zenita mau sapa dulu yang sudah menghubungi lewat WhatsApp nih. Ada Tri Wardani. Halo Ibu Wardani, apa kabar? Salam kenal ya. Lagu yang sedang diputar baru saja, kalau yang barusan itu dari Ran. Spesial tadi yang direquest oleh Agus Ade, Salamku untuk Kekasihmu yang Baru ya. Atau lagu yang mana tuh? Yang... oh, yang disco tadi. Yang mana itu ya yang disco tadi ya? Apakah lagunya ini Jam Maikan Bam Bam? Oh, yang itu. Nanti ya, nanti saya jawab deh ini. Terus thank you ya buat Ibu, Ibu Tri Wardani sudah menyapa hari ini. Nanti saya balas nih lagunya biar nanti bisa di-play terus ya gitu ya maksudnya ya. Nanti request lagi lah di nuansa malamnya ya. Ada Maiga Panca. Halo, hari ini stay tune di Tabanan dengan pemandangan yang sangat hijau itu ya. Selain yang dipegang hijau, di background-nya juga hijau banget tuh, cantik banget loh Maiga. Ini cerah ya di Tabanan ya hari ini ya. Ih, bagus weekend-nya nih. Lihat yang hijau-hijau. Udah background-nya gitu ke desa gitu ya, cantik. Pengen lagunya Kota dari Dere. Pengen ke kota kah sebenarnya? Lagunya Dere Kota sudah masuk ke playlist ya Mbak Iga Pancet. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Salamnya buat semua sahabat pingin FM aja, katanya buat Anggun. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Iga, happy weekend ya. Terus tadi ada ini, ada siapa nih? Ada Bu Yan, Bu Yan Bur Arini. Selamat malam Bu Yan, gimana ini? Hari ini di Kesiman hadir ya, absen aja. Absen satu. Untung gak nitip absen ya. Terima kasih ya Bu Yan. Hari ini sudah disapa Anggunnya. Ini ada Mbak Romi juga di Jimbaran menyapa Anggun. Selamat malam, happy weekend buat Mbak Romi. Terus ada Abdul, hari ini minta lagunya Dua Lipa Training Season. Sudah masuk ke playlist tadi ya, sudah terputarkan. Selamat siaran buat Anggun dan semoga bahagia selalu. Terima kasih. Terus di Telegram tadi udah ya. Oh, udah lagunya Charlie Puth yang bersama Hikaru Utada dengan Home-nya sudah terputarkan tadi, lagu yang direquest oleh Rian Putra di Uluwatu. Oke deh. Sahabat Pina Fam, masih ada waktu 30 menit lagi Anggun Zenita menemani Anda. Masih cukup lah ini ya untuk muterin lagu-lagu yang pengen Anda dengerin di jam 7.30 ini lah. Boleh banget request lagunya lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 39 3 494. Atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Buat Anda yang mau streaming lagunya, lagu lagi streaming radionya kita, mau dengerin lagu-lagu Anda, sekalian request gitu ya, sekalian dengerin salam-salam sapa-sapa yang Anda kirim itu. Nah itu boleh banget. Kalau misalnya Anda nggak lagi di perjalanan, pengen di kantor gitu ya, dengerin radio, kunjung aja langsung website kita ya di live.radiopinginfm.com. Anda bisa streaming radionya kita di sana. Dan buat Anda yang pengen cari rekomendasi kulineran, jalan-jalan, itu coba kunjungi TikTok kita dulu deh di @pinginfmbali, i-nya 2 di belakang.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, balik lagi masih bareng Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam Weekend. Ya, di Nuansa Malam Weekend hari Minggu, sahabat Pingin FM, masih dong awal September 2026. Besok sudah balik lagi kerja, kejar cuan yang banyak. Jadi malam ini boleh rehat sejenak dulu sambil dengerin lagu-lagu keren dari Penguin FM Bali yang bakal saya play buat Anda semua. Anda boleh kasih tahu ke saya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PenguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPenguinFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Anda waktu 4 jam buat Anda request, buat Anda kasih tahu lagu-lagu apa sih mungkin yang relate sama Anda. Langsung aja sekali lagi ya di 0811 393 494 dan semua sosial media Penguin FM Bali. Penguin FM.

0: Trailersari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Joss Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. 103.6 Your sweet music station.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: talk about.
1: V and how. V and how. V and how. V and how.
2: Spinning FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Spinning FM, banyak dari kita yang membilas busa hingga benar-benar bersih ketika kita menggosok gigi. Padahal nih, saya kutip dari CNN Indonesia. Ya, kebiasaan itu bisa membuat fluoride ikut terbilas. Bahkan dokter spesialis gigi dan mulut Kurnia Dewi Wulan ini mengatakan, pasta gigi itu mengandung fluoride. Ia akan membantu melindungi permukaan gigi. Karena itu kebiasaan berkumur berkali-kali untuk menghilangkan rasa dan juga busa pasta gigi itu sebenarnya nggak perlu untuk kita lakukan secara berlebihan. Dari pasta gigi itu sudah ada bahan juga sebenarnya itu fluoride yang tentunya juga ya ada banyak kandungan yang ada di dalamnya. Fluoride dalam pasta gigi diharapkan tetap bersentuhan dengan permukaan gigi setelah proses menyikat gigi tersebut selesai. Meski pasta gigi itu nggak ditelan ya, sahabat Pingin FM, bukan berarti seluruh sisa pasta gigi harus dibersih hingga benar-benar hilang.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Penumpang warga negara Indonesia dari luar negeri tertahan di Singapura imbas penutupan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Minggu 6 September 2026. Bandara Soekarno-Hatta ditutup karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sampai ke wilayah Jabodetabek dan Lampung. Sedangkan PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 6 Yogyakarta menambah perjalanan kereta api menuju Jakarta menyusul penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sedangkan Presiden melalui arahan yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari meminta agar masyarakat tetap tenang dan waspada. Prabowo meminta agar masyarakat tetap merujuk pada sumber yang terpercaya dari pemerintah dan juga lembaga terkait. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Suryo Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Dede, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek, udah nggak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek?
1: Kan memberi pencapatan, good morning ya, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kan anak yang ngiriang, Dek, marah menggaya di kapal pesiar ya. Eh, Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tahu lagi.
1: Sandro pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Gue pilar kemudian berita nih, Dek.
1: Wih,
0: Dek, Dek. Nggak gelam kenain anak kok nih, yuk.
1: Mek, siaran TV tuh preksanu, Mek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin, Mek.

your sweet music station, Shop Smart, Stay Happy. Ya, sahabat Pingin FM, ini dia satu lagu dari miliknya Tulus dengan Teh Hijaunya. Oke, mudah-mudahan Anda masih setia banget di Nuansa Malam Weekend bareng Surya Winata. Kita tinggalin aja deh Tulus dengan Teh Hijaunya. Udah 10 minggu loh dia bertahan jadi jawara di Penguin Hot Music Chart. Saya sampai lupa-lupa ingat ini udah minggu yang keberapa. Tapi kemarin Ade sempat sampaikan itu minggu yang ke-10. Hebat ya. Iya, lagu favorit Anda semua ini sahabat Penguin FM. Jadi buat Anda yang udah request, terima kasih banget. Yang udah selalu ngejagoin lagu favoritnya, udah selalu request, kasih tahu kita di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Penguin FM Bali, Twitter, X-nya, at Radio Penguin FM. Tapi jangan lupa untuk format, untuk Anda yang mau request juga, boleh sekali lagi di 0811-393-494, dan semua sosial media Penguin FM Bali.

Ya kaya raya, amin. Terima kasih juga kemudian buat Juninati. Halo Bu Guru, thank you banget udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin Silan Seven dengan Memori Baik. Ini juga sempat jadi jawara beberapa tahun yang lalu nih. Bahkan kalau saya nggak salah dia jadi jawara di Penguin Hot Top 100 ya. Top 100, ya dia jadi jawara tuh. Tapi edisi yang tahun berapa saya lupa. Kalau saya nggak salah 2024 sih. Oke, terima kasih buat Juni Nati ya. Selamat malam buat Juni. Salam buat Bitu Nati. Salam buat Ode juga buat Ude Dangin ya. Thank you banget buat Mbak Dian Kusuma juga. Apa kabar Mbak Dian? Selamat malam. Pengen dengerin lagunya Naikila. Oke, dia pengen dengerin Naikila yang MMG alias My Mind Gue. Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Mbak Dian. Salam buat semua sahabat Pinggun FM aja. Koko Surya semangat siaran dan terima kasih. Kemudian ada Harti juga, apa kabar Harti? Selamat malam Harti. Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Thank you banget udah sempat bergabung. Oke, okay, Harti mau request lagu Sandra Bravos yang Am. Oke, okay, Am. Jadi judulnya Am memang sahabat pingin FM. Oke, okay, udah ya, udah nyanyi ya buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih udah sempat bergabung. Terima kasih udah stay tune terus di Pinggun FM Bali. Juga ada Kadek di Kediri. Halo Dek, apa kabar? Dia pengen dengerin lagunya Just Give Me a Reason dari miliknya Pink. Baik, ditunggu ya Dek. Terima kasih buat Kadek, buat Surya, semangat siaran dan terima kasih. Ada Mama Yuna, apa kabar? Selamat malam Mama Yuna. Mama Yuna mau request lagunya Peter Pan yang Walau Habis Terang. Salamnya buat Koko, semangat, sehat, dan bahagia. Baik, terima kasih buat Mama Yuna. Kemudian lanjut lagi di WhatsApp. Ada yang belum gak sih? Ini masih banyak ya? Oh enggak, udah semua ya. Baik, terima kasih banget. Oh tadi ada Ardi Pratama. Halo Dr. Ardi. Westlife dengan I Love My Love On You. Oke, ntar lagi mau saya play habis ini. Salamnya katanya salam sehat dari Kulhan Farma Dalung. Baik, malam ini OTW pulang setelah selesai praktek. Wow, hari Minggu praktek ya dok. Malam ini katanya mudah-mudahan perjalanannya lancar, aman sampai di rumah dan istirahat dengan nyaman. Terima kasih buat Ardi Pratama, hati-hati di jalan ya dia. Kemudian thank you banget juga buat Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Raim Laude dengan Ikro. Thanks a lot Surya, thank you balik juga. Ada Indra juga, apa kabar? Indra Perdana, terima kasih Indra udah sempat bergabung. Caleb G dengan I Found You, terima kasih banget Indra. Ada Mary Okta juga, apa kabar Mer? Selamat malam Mary. Pengen dengerin Mahal Ini dengan Percumanya. Baik, ini lagu baru masuk di Penguin New Playlist tadi sore. Oke, ditunggu ya buat Mary Okta. Saya coba cek sekali lagi di WhatsApp apakah ada yang tertinggal. Kayak udah semua ya. Buat yang belum, sekali lagi boleh Anda WhatsApp saya lagi. Telegram lagi di 0811-393-494. Boleh juga di social media, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

update. Sport update. Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM. Dari dunia tenis Indonesia, dikabarkan Aldila Suciati yang berpasangan dengan Erin Lutliff berhasil menang atas Janice Chen yang berduet dengan Leila Fernandez untuk lolos ke babak 16 besar US Open 2026. Kemenangan ini membuat Aldila dan Lutliff lolos ke babak 16 besar, dan di babak 16 besar mereka akan berjumpa dengan Anna Bondar dan Angelina Kalina. Dari status unggulan, Aldila Lutliff merupakan unggulan ke-9 di nomor ganda, sementara Bondar dan Kalinina bukan termasuk pemain unggulan. Unggulan pertama di nomor ganda putri pada US Open kali ini adalah Katerina Sinakova dan juga Taylor Townsend. Di babak pertama US Open lalu, ia sudah 4 unggulan yang tumbang. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Now I know.
1: Bikin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Bikin FM. Saya kutip dari detik.com. Taukah Anda, fakta unik ya didasarkan pada perhitungan statistik juga. Pada rata-rata statistik penduduk bumi. Di mana kita berulang tahun ini bersama dengan 9 juta orang yang ada di seluruh dunia. Ya, sahabat Bikin FM. Angka 9 juta itu merupakan statistik populer lama pada saat populasi dunia itu masih berada di sekitaran 3 sampai dengan 4 miliar jiwa. Yang kemudian terus dikutip secara turun-temurun sebagai sebuah metafora indahnya berbagi hari bahagia. Jadi kita dalam hari ini nih yang berulang tahun misalnya di tanggal 6 September itu secara statistik itu ada 9 juta orang. Tetapi dalam ruangan yang berisi 23 orang aja, peluang itu ada 2 orang akan berulang tahun sama, yaitu sejumlah 50%.

0: analysis with you. September, Shop Smart, stay happy.
1: 1000, 10000, 20000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: kembali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Wingan FM, your sweet music station. Shop semua, stay happy. Ini dia Foo Fighters dengan Walking After You. Kalau kita dengerin lagu lama ya, sahabat Wingan FM, kayaknya buat kita tuh jadi tenang aja, kayaknya ngerasa nyaman aja. Padahal sebenarnya kayak lagu-lagu baru juga nggak kalah asik gitu kan. Tapi mungkin aja sebenarnya itu terjadi juga karena pada kita jadi keinget sama masa-masa waktu kita masih, kalau kayak tadi denger lagu Foo Fighters itu di tahun 90-an, itu masa-masa waktu itu masih pakai celana biru pendek atau masih pakai celana abu-abu, pakai rok abu-abu. Jadi keinget masa-masa sekolah, masa-masa yang waktu itu masalah kita itu cuman ada di matematika dan fisika ataupun juga kimia, ya kan? Gak ada mikirin, besok mesti harus ini, harus ada urusin ini, itu gitu kan. Waktu itu cuma masalahnya hanya ke sekolah buat belajar ataupun ya bercanda sama teman-teman. Terus udah deh, pulang-pulang dengerin lagu-lagu favorit, dengerin lagu-lagu yang lagi hits juga waktu itu. Jadi kalau sekarang Anda bisa dengerin lagi, itu kayaknya juga mungkin buat suasana hati Anda, buat mood Anda juga itu jadi lebih tenang. Tapi kalau Anda juga di antara Anda yang punya lagu favorit sahabat Wingan FM, boleh untuk kasih tahu ke saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan salam-salamnya. Ada 2 jam lagi, 2 jam kurang sih udah, jadi buat Anda yang masih mau request, boleh banget. Sekali lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, atau boleh juga di semua sosial medianya PinguinFMBali. Saya mau coba sapa dulu yang ada di sosial medianya PinguinFMBali. Oke, ada siapakah? Ada Pandi Tombong, Nek Serokadan dari Serokadan Bangli. Terima kasih udah menyapa. Kemudian selamat malam juga buat Pak Nyoman Landung, gimana kabar? Rai Sukarti, thank you banget. Ada Leni Kusumawati juga, selamat malam. Sangtu Ketut yang ada di Gianyar, terima kasih juga buat Iketut Ari Sugina Dinastre yang ada di seputaran Jalan Gunung Andakase. Terima kasih juga buat Nova. Kemudian apa kabar buat Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Ada Igre Sudana juga, terima kasih udah menyapa saya. Wayan Sukerti, selamat malam. Nila Wija yang ada di Gasu Timur. Ada Dede Mahes di Angantake. Selamat malam juga buat Ida Bagus Widiantara. Oke, di sosial media udah saya sapa. Saya mau balik dulu ke WhatsAppnya Pinguin FM Bali. Yes, ada Mami Ranggani, apa kabar? Selamat malam buat Mama Ranggani. Ya, Mami atau Mama sih? Oke, Mama Ranggani mau request lagu Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Baik, terima kasih buat Mama Ranggani. Ditunggu ya. Kemudian ada Kade Giri juga, apa kabar? Terima kasih Kade Giri udah sempat bergabung ya. Tadi udah ya, Davi Akuletanya sudah saya play. Kemudian ada Gus Bawa. Halo Gus, selamat malam. Terima kasih Gus Bawa udah sempat bergabung juga. Lembayung Bali itu kayaknya gak ada deh. Saya udah sempat berapa kali minta tuh sama Wibi tuh. Kayaknya gak ada. Oke, jadi ntar yang Dr. PM ya Gus ya. Damai Mimpi. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Salam kompak. Terima kasih buat Gus Bawa. Ada Amin Mimbar juga. Halo Min, gimana kabar Min? Amin Mimbar, pingin dengerin lagu Genie yang Heaven. Katanya mau sapa kru boys, itu ada Alvin, Rido, Randy. Selamat nongkrong di Mimbal Sel Singaraja. Thank you Koko, thank you balik buat Amin Mimbar. Ayesya Gita, halo Ayesya. Ayesya Gita ini ada, ini kok tiba-tiba dia naik. Oke. Ayesya Gita yang ada di Jawa dia ya, lagi streaming dengerin Pinguin FM Bali. Terima kasih banget ya buat Ayesya Gita. Ayesya Gita ini mau request lagu itu dari Michael Sturrock dengan A Life to Remember. Life to Remember udah nyanyi.

Spesial buat Ayah Siagita, mudah-mudahan masih stay tune. Dan lagu requestannya juga udah saya play. Kemudian lanjut lagi juga, apa kabar buat Kadek di Kediri. Halo Dek, thank you banget ya Dek udah sempat bergabung. Just Give Me a Reason dari miliknya Pink juga sudah nyanyi. Ada bu guru kita Juni Nati. Halo Juni. Ya, yeah, selamat malam buat Juni Nati. Juni Nati request lagunya itu dari miliknya Silan Seven dengan Memori Baik. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Yanbur Arini juga apa kabar? Selamat malam Yanbur Arini yang ada di Kesiman. Terima kasih sudah menyapa saya. Semangat bertugas dan sehat selalu buat Koko Surya. Thank you banget Yanbur Arini. Ardi Pratama juga selamat malam ya Di. Mudah-mudahan sekarang dia udah nyampe di rumah ya. Atau masih di jalan, masih stay tune dengerin Pingin FM Bali. Westlife dengan Alim Elephone You. Udah nyanyi. Thank you banget juga buat Mama Yuna. Selamat malam Mama Yuna. Terima kasih udah sempat bergabung juga. Peter Pan dengan Walau Habis Terang. Salami buat Koko aja, semangat dan sehat bahagia. Thank you banget juga buat Mbak Dian Kesuma. Halo Mbak Dian, gimana kabar? Yang pengen dengerin Naikila dengan My Mind Gue sudah nyanyi tadi ya. Kemudian ada Harti juga di Jalan Gunung Batur Singaraja. Apa dia sudah tertidur kah? Santos berapa persennya sudah nyanyi dengan Om? Oh belum sih sepertinya. 950 lah sini soalnya. Mbak Romi, thank you banget Mbak Romi. Ini biasanya nemenin saya lembur sampai jam 12. Oh, saya nemenin Mbak Romi lembur, itu mungkin lebih tepat. Sesi potret dari miliknya Enal. Oke, thank you banget. Salam buat sahabat Pingin FM aja. Buat Koko, semangat siaran, bahagia dan kaya raya. Amin. Terima kasih juga, ini saya coba cek ada yang ketinggalan gak sih? Kayak udah semua ya. Buat yang belum, oh di Telegram ada Abdul. Halo Dul, apa kabar Abdul? Ini baru masuk juga dia. Lagunya Somber dengan My Body Isn't Ready. Itu masih, udah saya siapin. Masih di antrian dia, sabar. Ya, buat sahabat Pingin FM, selamat beristirahat. Ingat besok Senin. Buat Koko, semangat siaran. Nanti sampai jam 12 malam. Terima kasih. Terima kasih buat Abdul. Yang lain, sahabat Pingin FM, sekali lagi, langsung aja di 0811-393-494. Facebook, Instagram, at Pingin FM Bali, Twitter, X-nya, at Radio Pingin FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pink FM, you're sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, ini lagu requestan dari Mama Ranggani. Saya saking asiknya dengerin lagu ini. Oke, thank you banget ya buat Mama Ranggani. Lagu favoritnya udah saya play. Terima kasih banget. Mudah-mudahan udah terhibur. Ya, tadi pengen dengerin Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Oke. Terima kasih juga buat tadi ada yang sudah sempat bergabung juga, ada Made Eka. Halo, apa kabar Made Eka? Salam kenal ya buat Made Eka. Terima kasih udah sempat bergabung. Pengen request lagunya sih itu dari Richard Mark yang Right Here Waiting. Saya nggak punya lagu itu. Mohon maaf banget. Boleh saya coba dikasih referensi lagu yang lain ya buat Made Eka. Salamnya buat Madi Suciati yang lagi berbahagia, buat Komang Keanu juga. Sehat selalu. Oke, thank you banget buat Made Eka. Mudah-mudahan Made Suciati lagi denger dan selalu berbahagia juga buat Komang Keanu. Oke, thank you banget juga Mbak Romi. Oke, Mbak Romi, terima kasih. Ada Putus Stone juga, terima kasih sudah menyapa saya. Juga ada Juninati, dia belum tertidur kayaknya. Tiba-tiba terbangun. Ya, mudah-mudahan buat Bitu hati-hati juga di jalan. Yang lagi mau jemput OD katanya. Oke. Yang lain, sahabat Pink FM, kalau yang masih mau request, itu masih boleh banget. Nanti jam 11 akan saya bacakan lagi salam-salam dan requestan Anda. Langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM, Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Oke, sahabat Pink FM, ini kedengarannya sih memang sederhana ya. Kedengarannya memang simple. Dan sebenarnya udah dilakukan juga. Iya, tetapi value-value yang ada ini akan membuat hubungan itu menjadi lebih kuat daripada sebuah cinta modern. Walaupun kesannya itu jadul. Ya. Pendekatan cinta yang murni, modern, dengan segala kemudahan dan juga kecepatannya, malah akan mengabaikan fondasi penting yang sudah teruji waktu. Kebiasaan sederhana seperti melambat, berkomunikasi dengan jelas, dan membuat pasangan merasa dihargai, itu mungkin terlihat kecil. Tetapi justru inilah yang menciptakan ikatan emosional yang mendalam, sahabat Pingin FM. Salah satu fondasi utama dalam hubungan yang kuat adalah komunikasi yang tulus dan perhatian yang mendalam. Jadi di era digital ini, kemudahan mengirim pesan teks seringkali membuat kita lupa akan adanya sebuah sentuhan personal itu yang jauh lebih berarti. Apalagi ketika di dunia yang semua serba terhubung dengan gangguan teknologi pun itu bisa menjadi penghalang utama untuk membangun koneksi yang berkualitas. Pasangan yang kuat memahami pentingnya menyimpan ponsel pada saat bersama. Jadi ketika Anda sama pasangan atau ketika di meja makan, ya udah, jauhi handphone, itu lebih baik. Atau letakkan handphone dalam posisi terbalik. Jadi Anda tidak akan terganggu dengan notifikasi kah? Atau biasanya kan kalau ada WhatsApp muncul, dia akan munculkan di layar. Jadi Anda akan terganggu, akan kedistraksi. Jadi lebih baik Anda balikan dan agak jauhkan posisinya. Sehingga Anda bisa memiliki sebuah waktu yang lebih berkualitas dengan pasangan. Atau yang ketiga, sahabat Pink FM. Hubungan yang sehat itu akan dibangun di atas fondasi dan tanggung jawab yang dibagi rata. Jadi berbagi tanggung jawab di rumah seperti pekerjaan rumah tangga. Kemudian juga menunjukkan rasa saling menghargai dan juga kemitraan. Iya, sahabat Pink FM, di zaman yang dimana zaman sekarang ini, pembagian peran itu juga harus disesuaikan dengan kondisi dan juga kesepakatan bersama. Jadi bukan tugas satu pihak aja, bukan tugas istri aja kan.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, Anak Krakatau ini adalah pulau vulkanik aktif yang terletak di Selat Sunda, yaitu di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Gunung ini lahir pada tahun 1927 dari kaldera sisa letusan dahsyat Gunung Krakatau Tua pada tahun 1883. Muncul ke permukaan yaitu di tahun 1927 dan terus tumbuh tinggi karena aktivitas letusannya yang sering terjadi. Dan letusan besar pada tahun 2018 di mana sebagian tubuh gunung ini longsor ke laut dan memicu tsunami di Selat Sunda, bahkan menerjang pesisir Banten dan Lampung. Longsoran ini pun membuat tinggi gunung berkurang drastis dari ratusan meter hingga menjadi hanya sekitar 110 meter saja.

0: September, shop smart, stay happy.
1: PayLater memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

couldn't thank you enough if I tried. Grup asal Jepang, One or Eight, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut One or Eight yang akan datang, Jin, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Off dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Honored, Pretty Much, Baby Nave, dan juga Jordan Dennis.

Win FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Win FM, One Republic, ini dia, Pay That Toll. Satu lagu terbaru dari miliknya One Republic, sahabat Win FM, saya pilihkan buat Anda untuk di malam ini. Ya, terasa lumayan agak dingin, bahkan katanya udah beberapa di seputaran Kota Denpasar itu sudah mulai turun hujan juga. Udah karena lagi di jalan, hati-hati di jalan sahabat Pinguna FM. Tapi kalau yang buat yang sudah ada di rumah, Anda sudah bisa beristirahat dengan tenang, tidurnya lebih nyenyak. Kalau misalnya kemarin-kemarin lumayan agak gerah ya cuaca juga kan. Tapi kalau sekarang cuacanya udah lumayan adem, jadi ya udah selamat beristirahat. Sebelum besok harus bangun pagi lagi, ketemu lagi dengan hari Senin. Ketemu lagi dengan setumpuk tugas-tugas dan aktivitas Anda. Saya masih akan pilihkan lagu-lagu favorit buat Anda sampai kita mendekati di jam 12 malam ya. Terima kasih dulu untuk yang tadi sudah bergabung. Ada Made Eka ya. Terima kasih buat Made Eka, salam kenal. Yang sudah sempat bergabung tadi, yang mau ngucapin salam buat Made Suciati dan juga buat Komang Keanu. Mudah-mudahan lagi denger ya. Thank you banget juga buat Putus Stone yang ada di seputaran Yang Batu. Terima kasih udah menyapa saya. Selamat malam. Oke, satu lagu lagi sahabat Pina FM. Saya pilihkan buat Anda. Yang pasti kalau yang masih mau request, boleh banget. Saya juga udah siapin juga playlist untuk Anda. Untuk 1 jam ke depan, Anda bisa langsung WhatsApp lagi dan Telegram di 0811 3934 94.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pasti menghadirkan Summer, You Were Mine yang masuk ke dalam album debutnya Long Way Home. Penyanyi asal Chicago ini memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Isi dari lagu ini merangkai perjalanan pendewasaan dan dinamika cinta di usia 20-an. Lagu ini dirilis pada 21 Agustus 2026.

Rizwan Fadilah kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Kecintaan. Lagu ini mengangkat kisah tentang rasa kagum kepada seseorang yang disimpan dalam diam. Rizwan menggarap lagu Kecintaan ini bersama musisi sekaligus produser Farel Hilal. Keduanya menghadirkan warna R&B pop yang ringan dengan nuansa manis dan juga groove yang mudah dinikmati.

Lego Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala, Dead Beat, dan merupakan single kedua yang telah dirilis pada bulan September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton tersebut.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

your sweet music station Shop Smart, stay happy. Ya, sahabat Pink FM, Harley Stanfield, ini dia I Love You. Gak terasa, sahabat Pink FM, saya sudah temani Anda selama kurang lebih 4 jam di Nuansa Malam Weekend. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok kita masih ketemu lagi kok. Saya masih balik lagi untuk temani Anda. Masih di program yang sama, masih di jam yang sama. Ya udah, selamat istirahat sahabat Pink FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Halo, selamat pagi sahabat Pingun FM. Selamat pagi sayang-sayangku. Apa kabar Anda di pagi hari yang sudah mulai hujan ini, sahabat Pingun FM? Kalau kerencengan bunyi berarti orangnya sudah ada dari tadi. Cuman masih bingung untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru ya Bu ya. Sudah nyala ya, coba.
1: Nyalanya cuma sebelah Wak. Belum. Kok bingung ya?
0: Udahlah, pura-pura aja, semuanya perfect.

0: Ya kan? Iya dong, karena pagi hari ini tampaknya juga sudah sangat ini ya, perfect sekali dengan hujan dan juga hujan. Angin kan sudah mulai ber-ber-ber. Gitu bulan ya? Ber-ber-ber. Tapi kayak tepat waktu banget ya hujannya ya.
1: Iya.
0: yang dulu tuh kayak sudah mulai hujan, sudah musim hujan ya mestinya, tapi masih panas banget ya. Ini kayak nggak mau membuang waktu kayaknya ya.
1: Yang hujan ingin tetap konsisten ya.
0: Iya benar.
1: Yang panas ya sudah.
0: Ya sudah lah ya. Tapi hari Senin sudah mulai hujan dari subuh bahkan hujannya.
1: Iya dari subuh. Kan? Dari itu udah terjadi dua hari yang nggak dari dua hari
0: iya,
1: yang lalu.
0: Iya
1: kan?
0: Benar-benar.
1: Tapi pagi-pagi doang.
0: Iya pagi-pagi doang ya. Mm-hmm. Kemarin sore aku sih kehujanan ya.
1: Oh iya. Dari hujan juga.
0: Dari Ubud. Oh. Ubud sudah hujan dari kemarin tuh. Jadi aku pulang sampai di pasar dalam keadaan ya memang sudah kehujanan.
1: Jadi Anda sudah mulai diberikan adaptasi di awal ya.
0: Iya benar, sudah lebih dulu merasakan hujan ya. Itu daripada Anda yang ada di Denpasar ini kayaknya. Tapi yang sudah pada bangun coba dong di PP-in kita. Di PP-in hujannya juga boleh. Edo Marvel. Selamat pagi, Bawe, Mbak Ratna, Mbak En, Mbak Endang. Bagaimana suara kita ini nih? Bagaimana suara kita sekarang di streaming Sahabat Bune FM?
1: Apakah masih naik turun?
0: Mm-mm.
1: Atau udah jernih but?
0: Iya benar.
1: Atau bagaimana?
0: Coba atau bagaimana? Kita. Ya coba kamu tempelin di.
1: Udah, nah, tetap aja aku harus nempel ya?
0: Iya benar, tetap. Kalau itu mah tetap ya kan. Eish. Itu kan berdasarkan pengeluaran vokalmu ya.
1: Eish.
0: Itu loh. Ada Mbak En, udah Mbak Endang, Mbak Pampampampanja, Mbak Iga Intan, Bu Nana. Selamat halo. Pagi Bu Nana. Lama enggak muncul banget ya Bu Nana ya?
1: Iya sibuk ya, kayaknya Bu Nana.
0: Sibuknya ini. Sangat sibuk dia ya. Sibuk yang sangat sibuk. Oh streaming aman.
1: Yeay.
0: Suara kalian sudah stabil ya. Kan benar kan berarti itu pasti muncul dari yang kemarin.
1: Mixer hitam itu ya.
0: Iya.
1: Bye.
0: Ada Bu Lil loh, pagi-pagi udah bangun dia.
1: Bu Lil suka mana?
0: Iya, enggak ngerti mau kemana Bu, hujan-hujan Bu. Tidur, Bu.
1: Tidur. Tidur istirahat gitu.
0: Aman
1: loh.
0: Streamingnya katanya Edo Marvel juga.
1: Terima kasih
0: enggak megap-megap lagi kata Mbak Panca loh.
1: Megap-megap.
0: Enggak naik turun ya.
1: Iya.
0: Seperti cuaca kita Sahabat FM. Ya sudah kalau begitu Anda yang mau berangkat pagi-pagi deh. Kalau aku bilang
1: biar gak keburu macet.
0: Iya benar.
1: Iya kan. Karena hari pasti sini. Semua mengeluarkan kendaraan mereka.
0: Mengeluarkan ini ya. Pasti ya. Segala andalan-andalan mereka ya.
1: Kereta api mereka keluarin loh.
0: Sawat mereka keluarin
1: kayaknya.
0: Ya kita ngobrol pagi hari ini Sahabat Bune FM sampai dengan jam 11.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Pune FM yang pagi hari ini udah bangun dan menyapa kita. Halo, suara kita semoga tidak seperti ikan paus lagi ya sahabat Pune FM ya. Meskipun hari ini hujan dari subuh.
1: Yang hujan turun lagi.
0: Wow, luar biasa.
1: Di bawah pemerintahan ku kok mati.
0: Iya, masa mati suara kamu? Iya. Gede kok.
1: Ah,
0: Mbak Ade Purwasih.
1: Headphone-nya gelap.
0: Gak kedengeran suaramu. Lagi-lagi gak. Nanti aku mau pakai itu deh, Dek. Hah? Ini juga sama ternyata. Nanti kamu pakai yang punya aku yang tadi aja, ya. Seperti biasa, Sahabat Pune FM. Semuanya sudah baik-baik aja sebetulnya. Namanya, yang tidak baik telinga kita pagi hari ini.
1: Ini namanya udah faktor usia, Wak.
0: Iya, bener.
1: Emang harus di maintenance semuanya, ya.
0: Iya.
1: Bukannya gimana-gimana nih, udah 38 tahun nih.
0: Luar biasa lo ya. Tapi memang kalau kita ngomongin faktor usia seperti kita juga kayak panas dikit, panas dalam, ya kan? Kepanasan di luar, kita panas dalam. Kemudian bibir pecah-pecah, hujan dikit, terus kita flu.
1: Iya kan?
0: Kayak gampang banget gitu loh.
1: Umur.
0: Iya, gampang ya. Banget kena sakit dan memang harus ditunjang dengan hal-hal yang lain. Olahraga yang kenceng kayak Mbak Ade, ya kan?
1: Gila banget sih.
0: Atlet luar biasa. Dia lempar lembing.
1: Pegel aku abis sekarang.
0: Oh iya, kamu emang abis ngapain sih, Dek?
1: Abis nge-gym kemarin.
0: Oh, terus?
1: Tapi kan ada temen kan, itu tumben.
0: Oh iya benar, jadi kalau ada temen tuh kayak semacam terpacu adrenalin ya.
1: Iya, tumben sefrekuensi kan. 2 jam nge-gym gua.
0: 2 jam?
1: 2 jam.
0: Oh, lihat dong aku pakai apa di sini.
1: Koyo.
0: Aku juga baru mulai nge-gym kan.
1: Iya. Mulai ya.
0: Iya benar.
1: Nyut-nyutan ya.
0: Kok pegelnya enggak habis-habis nih udah 2 hari nih.
1: Tapi tetap nge-gym gak?
0: Nge-gym hari ini kan? Sudah siap.
1: Harus diterjang terus.
0: Iya memang. Tapi koyo itu kayak sudah tidak ini ya. Sudah
1: tidak mempan ya.
0: Tidak mempan. Masih aja kayak rasanya biasa aja. Masih gak ada apa-apanya nih.
1: Pakai yang panas.
0: Oh gitu ya.
1: Yang merah itu.
0: Koyo cabe kali ya.
1: Koyo cabe pakai.
0: Dengan bubuk cabe alami. Tapi bener loh, kayak sekarang itu kalau misalnya udah musim hujan, kayak kita kan sudah wajib ada jas hujan kalau kita naik motor. Atau kita pas jalan kaki, jas hujan juga ada toh.
1: Bener, jas ada hujan toh. Ini ada kok, jas hujan Indomaret.
0: Iya bener, yang transparan itu toh. Terus ada juga pakai payung, itu kan hal yang sudah sangat sangat wajib ada kalau
1: alat perangnya kalau hujan gitu.
0: Bener.
1: Lah ibaratnya ya.
0: Cuman kan kadang-kadang ya deh ya, nggak cuman alat perang utama aja yang perlu kita siapkan. Biasanya kalau misalnya kamu sudah mulai musim hujan deh,
1: ya.
0: Apalagi yang kamu harus bawa?
1: Alat tambah, bukan alat ya, penunjangnya.
0: Iya,
1: lah ya, barang-barang tambahan ketika musim-musim hujan tiba gitu ya. Ada kemarin baru beli ando.
0: Oh, andu-anduan.
1: Iya, karena kan
0: nggak kamu pakai buat nge-gym.
1: Enggak, anduk yang memang buat ditaruh di kendaraan.
0: Oh,
1: karena
0: gitu
1: kan
0: ya?
1: Biasanya kalau hujan, kita sampai di parkiran entah naik motor pasti perlu lap-lap kan. Kalau pakai tisu kan banyak banget ya, Wak.
0: Iya benar ya.
1: Ini pakai handuk gitu.
0: Menyeka air-air kehidupan dari surga ya.
1: Benar. Terus di mobil juga ada.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Di mobil ada
1: handuk gitu kan.
0: Pokoknya handuk ya harus
1: handuk
0: ada.
1: Sama kanebo kalau ada.
0: Kanebo untuk adalah untuk
1: kanebo baik itu kaca. Di motor, di mobil. Kalau di mobil pasti buat kaca tuh biar nggak ini kan biar bisa lihat. Nah kalau yang di motor tuh perlu buat di sadelnya.
0: Oh gitu.
1: Basah nanti.
0: Iya benar juga sih karena itu perlu diseka juga ya.
1: Iya.
0: Mesinnya ya, nggak cuman manusia. Kalau manusia
1: sadelnya yang paling penting.
0: Oh gitu ya.
1: Nanti kan basah celananya.
0: Oh wow, aku tidak pernah kepikiran kayak gitu sih deh.
1: Neplak dong.
0: Pakai tangan aja set gitu.
1: Kan tetap belum bersih. Belum ini
0: belum kering sih. Tapi ya udahlah ya, aku mah tumplo aja langsung biar cepet.
1: Kenapa?
0: Enggak pernah aku pakai bawa kaun kanebo. Yang aku lebih penting itu adalah sandal. Karena atau baju ganti. Karena aku kan kadang-kadang masih hujan dikit lah, enggak usah pakai apa namanya? Jas hujan gitu kan. Cuma rintik-rintik doang. Rintik-rintik akumulasi sampai tujuan basah kuyup.
1: Iya.
0: Itu aku lebih penting daripada kanebo dan anduk kayaknya.
1: Iya.
0: Baju ganti dan sandal deh. Itu basah sandalku. Sepatu gitu loh. Biar sampai tujuan tuh enak gitu loh. Buka ini apa namanya?
1: Buka,
0: kakinya itu loh. Kering
1: sepatunya. kakinya. Kalau Anda sahabat pingin FM, ketika musim hujan sudah tiba, apa barang tambahan yang memang harus selalu ada di kendaraan Anda atau yang Anda bawa selain yang namanya alat perlindungan diri selama hujan?
0: Yes, benar ya. Apa itu selain, pokoknya selain jas hujan dan juga payung satu FM. Barang-barang apa yang mesti Anda bawa ketika musim hujan sudah mulai datang?
1: Yes.
0: Atau mungkin tolak angin.
1: Iya.
0: Biar hangat-hangat-hangat.
1: Tolak angin, fresh care, minyak kayu putih.
0: Oh iya benar-benar minyak kayu putih, adek.
1: Iya kan.
0: Wah, itu lebih penting buat aku daripada kanebo dan handuk sih, dek.
1: Aku kan masih muda ya, Wak. Masih kayak perlu itu
0: gitu. Masih muda.
1: 30.
0: Tuhan tolong catat umur dia, Tuhan.
1: Coba Anda apa, sahabat Tungin FM? Apakah baju ganti, kanebo, minyak kayu putih, atau apa atau, yang biasa Anda bawa ketika musim hujan?
0: Iya, atau handuk tadi, masuk akal handuk, banget loh handuk iya kan? Atau
1: sendal, baju sendal, ganti.
0: Betul-betul. Yuk kita ngobrol pagi hari ini.
1: Yuk 0811-393-494. Sekali request lagu yang mau Anda dengerin, ya segera di request biar segera diputar sama Widi.
0: Yo yo.
2: Fresh single on Penguin FM.

spesial di salah satu panggung ikonik Los Angeles. One Republic menghadirkan karya terbaru untuk menemani perjalanan musik mereka sepanjang tahun ini. Band yang dinominasikan Grammy ini resmi merilis single Pay That Toll melalui BMG, sekaligus memperkenalkan Visualizer yang menyertai lagu ini. Kehadiran single ini menjadi rilisan terbaru One Republic di tengah jadwal tour internasional yang masih padat. Pay That Toll dirilis hanya beberapa minggu sebelum One Republic dijadwalkan menjadi penampil utama dalam dua konser di Hollywood Bowl pada 11 dan 12 September.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Kan aja smile buat Mbak Adi. Mbak Adi di Bejigama. Bagaimana kabarmu hari ini Mbak Adi? Mudah-mudahan baik-baik aja. Sudah mulai musim hujan nih Sawatun FM. Selain jas hujan dan juga payung. Barang-barang apa yang harus Anda bawa ketika musim hujan datang, sahabat Bun FM?
1: Yuk ngobrol sama kita 0811-393-494 ya.
0: Yes, apakah itu adalah handuk? Kalau ada selalu bawa handuk dan juga kanebo.
1: Yes,
0: kalau aku sih lebih penting bawa baju ganti ya kan. Karena aku anaknya terabasana banget.
1: Sama sendal dia.
0: Sama sendal. Atau justru yang lain kayak ini minyak kayu putih. Penghangat badan Anda tolak ya kan.
1: Angin.
0: Tolak angin. Atau yang
1: tolak
0: lain.
1: Bala.
0: Itu. Semua orang juga pengen ya kalau bisa ya kan.
1: Tolak pokoknya.
0: Tolak lembing, tolak ukur. Atau tolak-tolak yang lain. Silakan kita ngobrol pagi hari ini di Mini Food ya sambil yuk. Anda request lagu kesayangan yuk.
1: Yuk kita tunggu 0811-393-494 tapi kita mau update dulu yuk cuaca di hari ini akan menjadi seperti apa.
2: Weather forecast.
0: Weather forecast. Apa yang dibilang sama Wunce Warunce pagi hari
1: padahal
0: ini?
1: Padahal dari Wonderground ya, ini enggak ada kemungkinan hujan pagi hari ini loh.
0: Oh, enggak ada.
1: Disebutkan. Tapi kita udah kena hujan.
0: Udah kena tuh, Bun. Gimana sih, Bun? Kamu semakin tidak akurat aja loh, Bun.
1: Iya.
0: Tak kick out kamu dari sini.
1: Dia bilangnya cuma berawan aja. Suhunya di 23 sampai 29, agak dingin ya hari ini ya. Anginnya kencang 15 sampai 25, tapi tidak disebutkan pagi ini ada kemungkinan hujan walaupun
0: tidak
1: kita
0: ada.
1: Sudah kena hujan ya.
0: Sudah loh, Bun.
1: Yes, UV indeksnya 11 di siang hari. Jadi walaupun memang lebih dingin hari ini dan angin lebih kencang, UV-nya tetap tinggi ya. Jadi jangan lupa tetap pakai sunscreen.
0: Yo, tapi mengingat Wunja pagi hari ini agak tidak bisa dipercaya ya. Terserah Anda mau percaya apa enggak ya kan.
1: Tapi paling enggak jaga-jaga itu perlu
0: jaga-jaga
1: ya.
0: Jaga-jaga penting.

0: Spesial buat Bu Now Now, lagu yang jadi nomor 1 di Penguin Hot Music Chart selama 9 minggu.
1: Yeay.
0: Tulus dengan teh hijau.
1: Mungkin hey. Lagi hujan di luar.
0: Asik.
1: Mahendra Data lengang.
0: Aha.
1: Lengang ya namanya ini Pak Agus ya?
0: Oh iya. Coba oh, Pak Agus ada mengirimkan. Oh ya.
1: Foto.
0: Ya masih cukup landai lah ya.
1: Iya, cukup landai tapi ya. Hujannya sudah sangat terlihat.
0: Iya benar. Ya. Sebetulnya hujan. Pak Agus ini pengen ngefotoin hujan, adik.
1: Oh gitu.
0: Dia bilang hujan, ya kan?
1: Ya hati-hati Pak Agus
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Lancar perjalanan hari ini.
0: Apalagi buat Anda yang pagi hari ini harus berangkat kerja pagi-pagi. Lebih pagilah sahabat Bun FM karena sudah hujan dari pagi.
1: Iya, better lebih pagi biar nanti Anda enggak terburu-buru di jalan dan emosi karena macet
0: bener,
1: ya.
0: Bener, bener
1: nanti
0: banget.
1: Coba kita tengok deh kemacetan yang terjadi.
0: Mari kita lihat tapi nanti satu FM. Anda juga yang lagi di jalan boleh loh sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas. Ya?
1: Yes, boleh. 0811-393-494 ya. Kemudian juga yang mau request boleh ikutan mini food kita juga silahkan banget. Apa sih hal atau barang wajib tambahan yang ada saat musim hujan, sahabat Pengen FM?
0: Selain ini ya, selain apa namanya dek?
1: Selain jas hujan
0: dan juga
1: ataupun payung. Apa? Apakah baju ganti? Handuk? Kanibo? Kalau ada sih kanibo ya.
0: Iya, kanibo loh dia.
1: Juga kayu putih, minyak kayu putih.
0: Iya benar. Atau
1: kalau angin,
0: ini apa namanya sendal ya
1: sendal
0: kan?
1: Sendal tuh.
0: Bawa sepatunya harus dua. Mm-hmm. Nah, kayak gitu. Atau yang mana ya, Barata? Dia cuma melaporkan sambil ke pasar nih. Streaming aman.
1: Yay.
0: Mendung banget di sana di Batu Bulan ya.
1: Oh, hati-hati di Batu Bulan ya.
0: Ya, Cynthia juga akhirnya mode pause menghilang ya.
1: Asik.
0: Terima kasih.
1: Yes, terus juga ada Bu Lilis.
0: Halo Bu Lil.
1: Bu Lilis tadi nyapa kita pagi-pagi. Pagi-pagi untuk semua juga. Oke Bu Lilis, hati-hati kalau lagi ada kegiatan keluar ya Bu Lilis.
0: Betul.
1: Ya.
0: Hujan-hujan.
1: Kemudian ada Mbak Eet.
0: Hai Mbak Eet.
1: Pagi katanya pagi juga. Mbak Iga Intan. Happy Monday. Gerimis nih mendung katanya. Semangat ya, baik. Jernih banget suara kalian. Oh, thank
0: terima
1: you.
0: Terima kasih. Itu berarti Nusa Dua juga hujan ya pagi hari ini ya.
1: Abah Weisel.
0: Halo.
1: Selamat bertugas katanya buat kita. Terima kasih Bu Naunau, lagunya tadi udah. Kalau udah mulai musim hujan yang pasti kusiapkan adalah jas hujan.
0: Oh, baik. Selain jas hujan apa,
1: betul,
0: Bu?
1: Betul kata Wibi, fresh care katanya buat kita yang seumuran. Tapi selalu tersedia dalam tasku ya, sendal khusus untuk hujan-hujanan katanya juga.
0: Oh, gitu kan.
1: Oke, okay, thank you.
0: Ada siapa lagi? Ada Marvel. Selamat pagi. Dia itu bilangnya adalah
1: lagunya udah ya, Malam Rawan.
0: Betul. Dia mau pamer dikit nih, aku baru check out jas sepatu.
1: Hah?
0: Jas sepatu? Coba.
1: Apa jas sepatu?
0: Iya. Apa coba dikasih tahu dong jas sepatu yang ada jasnya?
1: Itu yang kayak pelindung sepatu kalau lagi hujan-hujan tuh yang kayak plastik gitu ya.
0: Yang itu enggak sih, Dok? Supaya sepatunya enggak kotor ya. Nah, itu tuh juga salah satu barang.
1: Udahlah pakai plastik
0: tambahan.
1: Kiloan aja repot.
0: Di ini ya diikat.
1: Ya. Biar kayak ikan beli ikan cupang lah. Ikat aja gitu.
0: Kesel banget. Tapi masih OTW katanya. Kira-kira ampuh enggak ya? Nah, enggak tahu, kita enggak pernah pakai jas hujan loh, jas sepatu loh.
1: Sepatu.
0: Soalnya aku malas banget kalau harus copot pasang sepatu pas lagi hujan-hujanan.
1: Tuh, kan?
0: Terus sepemikiran sama adek dong. Aku juga tim kanebo garis keras. Air hujan itu memang songong banget ya. Bikin motor cemang-cemong kelihatan kotor.
1: Ya.
0: Songong banget bang hujan ini ya. Aduh, ada. Terus yang paling penting, klinik berjalan. Alias P3K mini wajib on board.
1: Mantap.
0: Isinya harus lengkap. Ala apotek keliling. Minyak kayu putih buat kerokan darurat. Obat masuk angin. Sampai obat tetes mata biar mata gak perih kena polusi.
1: Cakep.
0: Biar pas hujan nyampe tetap glowing dan gak tumbang, Bi.
1: Iya bener juga sih ya.
0: Tetes mata ya. Kita gak pernah kepikiran ya.
1: Ade bawa kok selalu dalam tas.
0: Siapa
1: tas
0: tahu,
1: apapun ade bawa.
0: Gitu?
1: Karena mata ade gede, jadi kayak debu tuh gampang banget masuk, sumpah.
0: Iya ya.
1: Jadi harus bawa deh tetes mata ya.
0: Takutnya itu ya kalau misalnya pas musim hujan, hujannya tuh membawa asam-asam karbonat.
1: Wow. Sok kimia banget ya. Gus Bawon.
0: Halo.
1: Bawa tadi bilang lagunya Alan Walker, Putri Aryani, Huayam tadi udah ya.
0: Sudah diputar ya.
1: Mini pot barang yang wajib dibawa tambahan di musim hujan adalah minyak kayu putih tolak angin katanya.
0: Alright.
1: Sama tutup.
0: Hai tuh.
1: Tutup payung jas hujan pelindung tas cover bag ya perlunya.
0: Oh iya benar.
1: Perlu cover bag di biar enggak repot ya.
0: Iya baik.
1: Thank you tutup. Pak Adi Baji Gama.
0: Halo Mbak Ad.
1: Sendal, kaos kaki, sama minyak-minyakan.
0: Oh gitu ya. Tetap ya untuk usia-usia kita ini ya Mbak ya. Minyak-minyakan itu hal yang utama. Mbak Absari, selamat pagi.
1: Halo.
0: Lagunya bikin romantis ya katanya. Lap handuk, baju ganti. Kalau yang harus dia bawa ya.
1: Ditunggu Mbak Absari ya. Welcome ya di acara kita pagi-pagi.
0: Mutpak ya, mutiara pagi. Mutpak.
1: Bikin mood Anda pagi-pagi pokoknya.
0: Bikin mood Anda pagi.
1: Aduh, ada
0: agil aja. Loh ya. Takut bikin tuang. Mood Anda pagi-pagi pak. Bukan yang lain, jangan berpikir aneh-aneh.
1: Iya, iya, pak.
0: Pak ya kan.
1: PAG ya,
0: pak. PAG, bukan yang lain. Bikin mood Anda pak.
1: Pak di pak di bu, pak di bu, pak di bu gitu. Mbak Ira. Mbak Ira minta apa nih? Shape of you.
0: Iya, sudah dimuterin.
1: Iya. Naik motor yang ada di jok motor selain jas hujan adalah sendal.

0: Sore-sore mau aku mau keluar nongkrong, gerimis terus aku masukin sandal jepit ke jok motor. Jas hujan juga ada dua macam di motor. Yang proper yaitu yang one set sama yang tipis. Atasan aja tapi panjang, zipper di depan. Kalau hujan cuma tipis-tipis dan sudah deket tujuan, aku pakai ini biar cepet. Kalau yang one set kan ribet ya dan lama, kadang kelar pakai jas hujan, hujannya hilang. Kalau kanebo emang gak pernah aku keluarin dari jok. Dia selalu ada kanebo ya.
1: Thank you Mbak Panca.
0: Yes.
1: Ada Abdul.
0: Halo Abdul.
1: The Chainsmokers don't let me down. Selain jas hujan dan lap kanebo yang selalu ada di jok motor saat musim hujan, aku biasanya juga siapin sendal. Jadi kalau tiba-tiba di jalan hujan, langsung pakai jas hujan sekalian ganti sepatu ke sendal. Thank you Abdul udah join.
0: Ya dula-dula, terima kasih ya dula-dula. Ada Yan Burarini. Ini dia bilangnya kesiman aja mendengarkan kita ya. Mbak Desma, lagunya KSA yang Huti Fruity ya, nanti
1: yes.
0: Kita siapin Tabanan belum ke bagian hujan.
1: Oh, masih cerah
0: ya. Kayak aku rasa tadi Wuncel lihatnya di Tabanan deh. Bukan di Denpasar.
1: Ya lagi touring ke Tabanan kayaknya ya. Terus ini ada juga Ge Oma.
0: Halo Ge Oma.
1: Good morning. Kalau aku sedia uang yang banyak kalau hujan.
0: Betul sekali. Bisa beli apapun.
1: Iya, me as well. Iya suka kan? Juga ya.
0: Benar ya, aku sangat seksi dengan cuannya.
1: Ada Bu Lilis.
0: Halo Bu Lil.
1: Cekle.
0: Oh, dia pergi
1: 2 minggu pulang soalnya. Baik.
0: Alright.
1: Semoga lancar hari ini.
0: Iya, semoga baik-baik aja cek labnya. Ada tadi Pak Agus ya. Selamat pagi.
1: Bagus. Iya,
0: dia bilang baju ganti plus daleman, handuk kecil, sandal jepit tolak angin.
1: Oh, mantap.
0: Tidak pernah ke ini ya, ketinggalan ya.
1: Iya.
0: Teh panas plus tolak angin. Ih, mantul emang beneran deh.
1: Iya.
0: Kamu teh panas dimasukin tolak angin. Eh.
1: Oh iya ya.
0: Sereng.
1: Oke, nanti ada
0: ditubuh
1: coba.
0: Lo. Kargo Tunusa 2 sesuatu banget kalau musim hujan. Ingat selalu sedia tolak angin sebelum hujan. Kok iklan, Pak? Tolong.
1: Sebelum ya. Sedia aku sebelum iya. Bukan sebelum bukan sedia aku sebelum hujan, tapi sedia tolak angin
0: iya,
1: sebelum
0: bener.
1: Hujan ya.
0: Ini Pak Agus menjawab Edo nih. Nah. Dok, katanya jas sepatu ampuh banget, saya sudah pakai katanya.
1: Wow.
0: Alright.
1: Mantap Pak Agus, thank you.
0: Yes.
1: Oke. Rianto. Apa kabar Ade Wibi? Ade mau Wibi baik banget, sehat. Kalau di Sanur juga hujan tadi subuh, sekarang udah adem ayem.
0: Oh, baik.
1: Kalau aku selain jas hujan ada kanebo, masker dan kantong kresek gede banget buat masukin tas kerja bila hujan lebat.
0: Oh, kantong kresek gede banget buat masukin. Nah, ini lebih ini ya kan, lebih masuk akal.
1: Iya kan, tas yang gede ada juga dulu ada.
0: Iya, benar.
1: Taruh warna kuning tasnya.
0: Oh, iya.
1: Menyala.
0: Pokoknya enggak apa-apalah kelihatan buluk, yang penting ketutupan kan gitu kan. Bener.
1: Requestnya Sawadika.
0: Sawadika.
1: Sawadika.
0: Kita siapin lagunya udah ada kok.
1: Lisa. Terus juga ada Tutu.
0: Halo,
1: mau request lagunya adalah Root Heart to Heart.
0: Okay. Oh, Heart to Heart sih, Root.
1: Root-nya
0: Heart to Heart ya Allah.
1: Ya, itulah pokoknya.
0: Lanjut.
1: Erike Dark Horse dong, Katy Perry.
0: Dark Horse, oke.
1: Okay. Oke, biasanya aku bawa payung kecil tuh kemana-mana, apalagi kalau lagi staycation atau lagi pergi tempat wisata. Fungsi banget. Aku sampai punya 3 payung di rumah. Salah satunya hadiah dari Penguin. Yeay. Thank you, Erike.
0: Kita pernah ngasih ini
1: menang,
0: payung.
1: Menang apa gitu pokoknya. Iya,
0: payung.
1: Iya, dapat payung.
0: Oh, wow.
1: Terus ada Mbak Wiwin.
0: Biasa aja ya hadiahnya.
1: Banyak yang waktu itu.
0: Oh, iya.
1: Dapat apa gitu dari tas Elite Spring Bed
0: dan
1: lain-lain itu.
0: Spring bednya dong.
1: Banyak mau kamu ya. Wewen, Mbak Wewe.
0: Halo Mbak Wewu.
1: Semangat mandi dua kesayangan, jangan lupa tolak angin. Iya loh, ada udah bawa kok, tenang aja.
0: Aku enggak punya loh, dia
1: minta dong. Iya, banget sih kamu.
0: Kamu soalnya enggak enak tolak anginnya ya, soalnya.
1: Iya, aku yang
0: less sugar. Padahal ya, tolak angin tuh yang manis itu kayak, tapi emang manis banget sih menurut
1: manis
0: aku.
1: Banget.
0: Cuman itu kayak enak banget gitu loh, kayak
1: tambah,
0: minuman.
1: Tambah apa namanya, teh tangan anget tawar, pas.
0: Pas ya. Banget, bener. Pas itu kata ya. Pak Agus, bener deh ya.
1: Jadi kalau yang ini less sugar ya, biar less sugar aja, Wak. Gimana ya?
0: Biar tidak merasa bersalah ya Anda
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Terus nih pagi-pagi udah hujan, kata Mbak Wiwin.
0: Oh,
1: kayak
0: dimana,
1: kemarin Mbak? Pagi juga hujan tiba-tiba di tempatnya Mbak Wiwin.
0: Oh, baik.
1: Plus di ada minyak kayu putih telon.
0: Hah? Minyak telon.
1: Minyak kayu putih plus minyak telon. Ritual dari dulu sih, karena suka wanginya.
0: Kayak bau bayi ya Anda ya, Bu.
1: Mau lagunya Semusim Marcel ada enggak?
0: Oke, ada. Mbak En, lagunya Shape of My Heart.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Beyonce ya itu ya?
1: Shape of My Heart, Backstreet Boys.
0: Oh, Backstreet Boys. Oh,
1: tadi Shape of You, Ed Sheeran beda lagi tuh yang
0: lepas tadi. Oh iya, bener-bener. Mbak En bilang kresek. Ada sesuatu yang harus ada di jok motor selain jalan hujan.

0: fresh care yang dihirup dan berupa balsamnya. Oh, lengkap dia.
1: Lengkap.
0: Selalu ada di tas. Lagunya Shape of My Heart. Streaming aman ya.
1: Okay. Yes, thank you Mbak En. Terus ada Bu Yan tadi bilang mantap. Yes, Mbak Desa.
0: Apa?
1: Kalau aku jas hujan tuh pasti, terus sendal jepit sama payung Wibi. Okay.
0: Oh, baik.
1: Semangat sendal siaran. Terima kasih Mbak Desa ya.
0: Sama-sama Mbak Desa.
1: Yang lain yang belum joinan boleh ke 08113934 ya, kasih tahu mau request lagu apa sama ikutan mini food kita bareng. Tambahan wajib saat musim hujan, selain jas hujan sama payung apa?
0: Yes.
1: Baju ganti, sandal ganti, kanebo, apa lagi?
0: Tadi banyak jas sepatu.
1: Jas sepatu lagi.
0: Kantong kresek ya kan? Terus apa lagi tadi ya?
1: Apalagi
0: banyak kode.
1: Baju ganti.
0: Iya, baju ganti lah, terus celana daleman juga ada.
1: Celana daleman, mobil ganti, motor ganti.
0: Tetap aja kena hujan, iya. Bu, ya kan kalau motornya ya. Tolonglah. Tolong, sambil ada boleh request lagu kesayangan ya, ditunggu loh.
1: Iya, 08113934 ya.

0: Yang lagi ulang tahun di bulan September ini, ayolah kita ke Toya Devasya saja. Tinggal ajak minimal satu teman ya. Nanti yang ultah bisa dapat free entrance, gratis masuk ke Toya Devasya sepanjang bulan September ini loh ya. Khusus untuk WNI dan juga warga lokal Bali.
1: Tentunya, tapi kalau yang suka petualangan, nikmati paket dari gunung ke danau dari Toya Devasya. Hanya Rp1.325.000 aja. Nikmati sunrise jeep tour, hot spring, banana boat, dan bisa gunakan maksimal 3 orang dalam 1 jeep.
0: Iya, asik banget. Apalagi yang pengen staycation, Anda bisa menikmati signature stay package Toya Devasya atau camping escape experience juga bisa. Bisa juga di sana ya, apalagi banyak promo untuk banyak paket-paket favorit. Dan juga ada family fun package. Hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga, 2 dewasa, 2 anak-anak, plus gratis 1 loyang pizza. Sekalian lah nongkrong di kawah Big and Brew, menikmati kopi dan croissant favorit, hanya Rp55.000 aja.
1: Perkuat kekompakan tim Anda dengan team building package cuma Rp335.000 per orang, udah termasuk 3 ice breaking games, kemudian ada 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Info lebih lengkap kontak ke WhatsApp-nya aja di 0818 0232 2888. Sekali lagi di 0818 0232 2888. Follow juga Instagramnya di @toyadevasya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: going back.
1: Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for Dramaholic. Pingun FM, your sweet music station. Hai sahabat Pingun FM, kita ngedrecin lagi yuk. Betty Richardson bawakan drama China terbaru yang lagi banyak diomongin karena mendapat rating yang tinggi. Berjudul The Road to Splendor, drama kostum ini menjadi reuni antara Ding Yuxi dan Deng Anshi setelah sebelumnya sama-sama menjadi pemeran utama di Melody of Golden Age di tahun 2024 lalu. Drama The Road to Splendor ini menceritakan tentang Chao Ling, seorang pedagang garam yang lahir dari keluarga sederhana yang memiliki ambisi yang besar. Dia lalu bertemu dengan seorang pewaris bangsawan yang bernama Fu Tingyun yang dituduh melakukan perselingkuhan. Situasi memaksa mereka untuk melarikan diri bersama. Namun jalan mereka tidak selalu mulus dan harus menghadapi cobaan dari keluarga dan pengadilan. Sama-sama berjuang melawan takdir, ikatan mereka tumbuh melalui masa sulit dan secara alami memicu perasaan mereka di tengah kondisi tersebut. Dirilis pada 9 Agustus, The Road to Splendor bisa Anda saksikan di WeTV. Sekarang dengerin soundtracknya dari idola saya. Dia adalah the king of soundtrack, emang ya. Liu Yuning with A Promise.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah, masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Press single on Penguin FM.

0: Bigun FM and Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy Lisa. Sawadika Laliza.
1: Laliza Laliza Sawadika.
0: Sawadika. Sawadika. Sawadika.
1: Tapi dia ada satu penampilannya dia di MV-nya dia kalau ada enggak salah lihat itu ya. Mirip banget kayak Lady Gaga.
0: Oh gitu ya?
1: Eh. Iya Lady Gaga bener.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: oh.
1: Karena dia pakai rambut putih panjang itu kan. Mm-hmm. Kayak lagunya Lady Gaga yang
0: Sawadika.
1: Abra-abra. Iya, oke oke Lady Gaga ya. Gitu.
0: Mungkin karena dia Sawadika gitu kali ya.
1: Tapi sekarang sekarang Blackpink tuh ini ya bersinar dengan sendiri-sendiri
0: iya,
1: ya.
0: Iya, masing-masing ya. Semua sukses ya.
1: Iya.
0: Dan hampir semua sukses sih, Dek.
1: Sekarang sih kayaknya yang masih happening Jennie sama Lisa doang.
0: Iya, karena mereka merilis lagu.
1: Dan si Jennie lagi banyak kena ini.
0: Lagi kena apa sih?
1: Kena kontroversi gara-gara
0: gitu ya.
1: Gara-gara MV-nya dia.
0: Oh,
1: yang kayak aliran-aliran
0: iya.
1: gitu.
0: Mungkin di sini aja kali deh ya.
1: Iya, kali ya mungkin iya, ya mungkin ya, mungkin ya. Di luar mungkin biasa aja ya.
0: Di luar mungkin biasa aja kali ya.
1: Bisa jadi ya.
0: Aku juga enggak tahu. Cuman memang kalau lihat Jennie kemarin juga sukses sama tim Impala ya kan?
1: Mm-mm.
0: Gara-gara dia bikin tim Impala remix sama Jennie, lagunya naik banget toh?
1: Iya.
0: Iya loh, berarti mungkin kan masih punya power.
1: Iya.
0: Lisa rilis, Jisoo juga rilis lagu baru loh, klik dulu ya. Iya.
1: Tidak ada gaungnya.
0: Oh iya kayaknya.
1: Sorry ya pendeng.
0: Tapi lagunya bagus kok. Nanti kita puterin juga kalau ada waktu ya.
1: Kalau
0: ada waktu
1: sempat kita puterin ya.
0: Iya yes, benar.
1: Rose belum ada lagu.
0: Rose belum rilis.
1: Terakhir tapi, yang paling ini cuma EPT.
0: Tapi
1: jujur
0: Rose gede banget loh. By the way,
1: Ade tuh suka banget sama suaranya Rose dan lagu-lagunya Rose. Apa underground underground gitu pokoknya judulnya.
0: Apa?
1: Judul lagunya coba dicari deh. Asi Rose
0: in the ground at the ground gitu ya.
1: Underground.
0: Underground. Bagus kok.
1: Iya kan?
0: Bahkan dari member Blackpink yang lain ketika mereka solo karir, Rose punya karir yang paling gede.
1: Iya dia yang pertama ini enggak sih kolaborasi sama artis luar kan nama
0: Bruno Mars
1: ya kan? Iya kan?
0: Tapi enggak dong, kan
1: Jennie
0: pernah sama ini juga.
1: Siapa
0: sama
1: kan?
0: The Weeknd. Dia juga streamingnya gede banget deh.
1: Oh,
0: sama
1: tuh
0: ya.
1: Kan. Rose bagus. Satu album bagus, dia walaupun kok sedih-sedih gitu ya.
0: Iya, Rose malah masuk ke soundtracknya F1 waktu itu.
1: Oh iya.
0: Iya. Dia masuk dalam soundtracknya film F1 kalau enggak salah. Tuh, judulnya Messi.
1: Ini salah satu girl band boy girl band ya yang di Korea tuh yang terkenal kan kalau boy bandnya si ini BTS. Kalau ininya Blackpink. Nah, tapi Blackpink ini dengan dipecah mereka bersinar.
0: Ternyata mereka bersinarnya masing-masing.
1: Iya, tapi
0: masing-masingnya.
1: Ketika digabung tetap bersinar juga gitu. Nah, yang enggak begitu ini BTS sih kalau ada ya. BTS tuh dia harus gabung baru kayak gede banget. Kalau sendiri-sendiri kayak beberapa personelnya aja.
0: Atau mungkin ini, kamu tidak terlalu ngefans kali enggak sama beberapa personelnya.
1: Dulu juga ada enggak begitu ngefans sih, biasa aja cuma ngikutin gitu. Ini
0: pendapat personal ya.
1: Pandangan pribadi Ade aja
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar. Gitu. Itu tapi kalau kita memang suka ya enggak apa-apa. Boleh request lagu di sini juga.
1: Boleh langsung 08113393494 ya. Ngobrol-ngobrol sama kita apalagi sekarang yang udah di jalanan. Sudah update jalanan tadi ada dari siapa ini namanya?
0: Ada coba
1: Ari Putranta.
0: Halo, selamat pagi, Kak Ari.
1: Renangnya macet nih.
0: Oh, wow.
1: Hujan-hujan, saya tim yang pro siapin uang yang banyak katanya.
0: Sama tadi. sama Mbak siapa tadi? Ya
1: Omang.
0: Ya Omang.
1: Jadi tetap kerja, maklum anak perintis bukan pewaris.
0: Semangat sama dong
1: sama,
0: kita.
1: Iya. Semangat merintis apapun itu yang dirintis ya.
0: Yes, betul banget ya. Ada Titin juga kalau dia sih ada Elap, Kanebo dan kebetulan Kanebo udah masukin lagi ke Jo karena sudah hujan dari kemarin. Lagunya Charlie Puth yang Home dong. Oke, kita siapin
1: nanti. Oke, kalau Aba Wesel katanya baju ganti.
0: Oh, baju ganti. Baik ya. Nanti kita sambil ngobrol lagi sahabat Muna FM, Anda yang lagi di jalan tampaknya memang sudah merah-merah di mana-mana di jalanan. Banyak kerokan kayaknya dia.
1: Masuk angin.
2: Traffic light.
0: Di Bangsal pagi hari ini sudah merah banget. Satu nefem itu pertanda kalau memang sudah padat banget ya. Sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini tampaknya memang juga sudah ada yang padat beberapa ya. Di perempatan Ubung. Wah, perempatan Ubung dong.
1: Iya. Wah,
0: macetnya itu sampai ke pertigaan perempatan Nangka deh.
1: Iya loh.
0: Iya kan itu di perempatan Ubung ya. Kita ke Cokro, di Cokro itu juga pagi hari ini padat terutama yang menuju ke arah pertigaan Galunggung. Kemudian di Pasar Sembidi pagi hari ini ramai lancar. Justru di perempatan Lukluk tidak terlalu Ade. Tidak seperti biasa yang padat banget ya. Lanjut dulu kita ke arah pertigaan Perum Dalung Perme kali ini.
1: Guru,
0: Jalan Raya Padang Lui.
1: Hentikan guru.
0: Ini hentikan guru. Jalan Raya Padang Lui tidak selamat pagi ini.
1: Iya loh.
0: Biasanya mereka landai ya, tapi ternyata pagi ini enggak ya.
1: Dari Bundaran Dalung terus sampai ke sana udah macet banget.
0: Itu guru, macet banget ya. Hentikan guru. Guru. Itu sampai di Tiragatsu. Kemudian dari perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini juga sudah padat. Sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini juga tampaknya cukup padat sahabat FM. Sepanjang Gunung Agung pagi ini Gunung Agung ramai lancar kok. Yang padat itu padat banget itu ada di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah ya. Kita lihat sepanjang Kerobokan pagi hari ini tidak selamat juga Kerobokan. Di pertigaan Banjar Semar juga pagi hari ini tampaknya memang sudah cukup padat, tapi memang habis itu agak cukup landai sampai ke perempatan Petitenget ya. Kita ke Gunung Salak pagi hari ini. Gunung Salak pagi hari ini perempatannya itu memang sudah cukup padat. Di Kesambi ke Gunung Salak pagi hari ini ada sebagian yang padat, sebagian landai sahabat Unai FM ya. Kita ke Gatsu, sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini sudah ramai sahabat Unai FM. Itu bahkan di Tibung Sari, Kebo Iwa itu juga pagi hari ini tampaknya sudah ada beberapa bagian yang padat ya.
1: Kebo Iwa banget.
0: Iya, Kebo Iwa ya. Kemudian kita ke perempatan Ubung. Nah, ini nih sudah dimasuk ke Gatsu.
1: Tengah
0: pagi hari ini sudah padat sampai ke perempatan Nangka. Di Nangka Utara, sahabat Tune FM, Nangka Utara menuju ke arah Kemuda, menuju ke arah Keseroja pagi hari ini. Wow, itu sudah ramai padat seperti itu ya. Kemudian perempatan Seroja Kenyeri sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini sih ramai lancar. Nah, pertigaan Terengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini juga masih landai ternyata di situ.
1: Iya, tumben loh di Batu Bulan juga masih landai.
0: Belum nyampe kayaknya, Dek.
1: Belum, masih jam
0: tertahan di tempat lain ya kan.
1: Daerah Ngerebong, Waribang baru mulai padat lagi ya. Wow, ini Supratman macetnya sampai di Jalan Kenyeri sahabat Tungen FM. Kemudian kita ke arah Profesor Edo Bagus Mantre, rame lancar. Titi Banda udah mulai macet, daerah Sanur Padanggala macet di sebagian jalan, tapi Hang Tuahnya baru macet banget di dua arah ya. Kita ke Hayamuruk, Hayamuruk di Jalan Akasia itu menuju ke arah Hayamuruk sudah mulai macet. Kemudian di Krenang juga macet tadi seperti info yang sudah diberikan. Kemudian juga Coagung Tresna, Jalan Raya Puputan masih landai. Tukat Balian Pemuda rame lancar, Tukat Badung rame lancar, Petanu Watu Renggong masih rame lancar, Sudirman masih lancar ternyata. Daerah Sesetan kita lihat Sesetan masih landai hari ini. Kemudian kita ke arah Sidekarya, Sidekarya baru mulai macet lagi. Daerah Suwung Batan Kenal menuju jalan tol mulai macet. Daerah Pesanggaran Simpang Sanur juga sudah mulai macet. Di daerah Jalan Raya Pemogan, Pulau Bungin, Pulau Kawi rame lancar. Daerah Teku Umar sudah mulai ada kemacetan dari Bundaran Teku Umar ya, Simpang 6 Teku Umar ini menuju ke arah Imam Bonjol itu udah mulai macet. Kemudian kita ke arah Simpang Buagan Imam Bonjol sudah mulai macet juga. Mahendra Data Selatan sampai Gunung Soputan macet. Di daerah Imam Bonjol sampai seberangnya Abu Nawas sudah mulai macet sampai ke arah Sunset Road. Sunset Road setiap traffic light ada kepadatan sedikit. Kemudian kita coba lihat ke arah Mall Bali Galeria masih landai sahabat Pengin FM. Daerah Legian Kuta juga masih landai. Di arah bypass menuju tol baru ada kepadatan sedikit. Areal tol itu masih landai aja. So, hati-hati di jalan.
0: Yes, Anda sudah sampai di mana sahabat Tune FM? Coba ikut melaporkan dong ya kondisi jalanan di tempat Anda melintas.
1: 08 11 393 494. Tetap hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan baru lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Bingung FM Music Music Station Shop Smart Stay Happy Cat's Eye. Sahabat Bingung FM dengan Hootie Fruity. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini ya, Hootie Fruity. Ini tadi adalah spesial buat siapa yang request Hootie Fruity, siapa sih, Dek?
1: Desa Mariani gak sih?
0: Oh, Mbak Desak ya? Mbak Desmar, lagumu udah kita puterin. Jadi Cat's Eye dengan Hootie Fruity. Kita ada beberapa teman-teman yang join sama kita di live TikTok pagi hari ini. Ada
1: Kak
0: Edu Marvel, selamat pagi. Ada teman-teman yang juga lagi siaran di Radio Muara Enim.
1: Di mana tuh?
0: Di Sumatera Selatan.
1: Wow, halo.
0: Pasti kamu enggak tahu kan di mana Muara Enim kan?
1: Enggak. Makanya di mana tuh? Takut salah saya ya.
0: Sumatera, bagaimana Sumatera Selatan, aman kan?
1: Karena Sumatera kan aman enggak sih? Kakak tahu kan daerah Sumatera enggak sih dekat Sumatera?
0: Iya, Selat Krakatau itu Lampung Selatan.
1: Iya kan?
0: Iya, tapi Muara Enim kan Sumatera Selatan ya. Mm-mm. Agak jauh tapi kita enggak tahu ya. Mm-mm. Siapa tahu bagaimana Sumatera Selatan, apakah terkena dampak abu dari Krakatau juga teman-teman di sana?
1: Iya. Semoga ini ya aman ya.
0: Semoga sih
1: yang
0: aman.
1: Yang mendengarkan kita juga aman, terus juga nanti semuanya berjalan dengan kondusif, ya kan?
0: Betul sekali. Sambil yang bisa mendengarkan kita dari luar Bali di streaming aja di live.radiopingunfm.com ya. Silakan Sahabat Pingun FM. Sambil kita ngobrol, oh aman katanya.
1: Amin,
0: cuman
1: amin.
0: Belum turun hujan, ini masih kemarau panjang. Di Bali sudah hujan dari kemarin. Dari hari Minggu kemarin pagi udah
1: Sabtu
0: hujan ya?
1: Sabtu udah hujan.
0: Oh Sabtu ya?
1: Sabtu udah hujan pagi.
0: Oh iya deng, aku
1: tapi
0: ke
1: sebentar doang.
0: Jalan ke Ubud kehujanan juga pagi-pagi.
1: Iya kan? Bener. Siang gue terang banget.
0: Oh abis itu jangan ditanya ya kan? Kayak kemarau panjang juga. Tapi hujan, dari kemarin kita sudah hujan di pagi hari, tapi sudah berhenti sekarang ya.
1: Iya, sekarang udah terang lagi.
0: Sudah cukup
1: ya,
0: terang.
1: Semoga ya. Siapapun yang lagi di jalan bisa berhati-hati juga. Dan jangan lupa bawaannya, diingat ya, perlu bawa apa. Apalagi di musim, sudah masuk musim hujan.
0: Betul.
1: Apakah di dalam motor sudah ada jas hujan, kemudian ada jas hujan sepatu,
0: ada payung juga, ada kanebo. Kalau temanku bawa kanebo supaya buat ngelap-ngelap mukanya ya.
1: Bukan lagi, hatiku aku lap. Air mataku apalagi, kayak air mata yang menetes ini harus dilap gitu kan.